ya. Pokoknya yang lagi di jalan tetap hati-hati. Terus habis itu juga yang mungkin udah sampai kantor atau tempat aktivitas, jangan lupa untuk sempetin sarapan, oke? Pokoknya jangan sampai asam lambung, oke? Kalau udah asam lambung, repot urusannya, oke? Dan kita masih lanjut lagi nih ngobrolin soal profesi-profesi dengan mental baja dan juga kesabaran tingkat dewa ya. Seperti yang tadi aku udah informasikan sebelumnya, apalagi mungkin kamu-kamu yang baru gabung di pagi hari ini gitu kan. Lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin kamu, menggibahi kamu. Enggak. Lagi ngomongin tentang hari ini kan tanggal 31 Juli itu diperingati sebagai World Ranger Day atau International Lifeguard Appreciation Day. Di mana World Ranger Day itu adalah Hari Ranger Sedunia. Ranger itu adalah penjaga hutan atau taman nasional yang menjadi pelindung di garda terdepan untuk menjaga satwa dan alam liar di sana gitu. Nah kalau misal lifeguard itu kayak penjaga pantai gitu. Jadi pokoknya intinya hari ini hari dimana kita bisa apresiasi profesi mereka gitu ya, karena mereka udah jadi garda terdepan yang paling tangguh untuk melindungi kita semua. Nah makanya lanjut lagi aku mau ngobrolin soal profesi-profesi yang kayak mereka tadi nih ya, dengan mental baja dan juga pastinya kesabaran tingkat dewa juga gitu ya. Sebenarnya udah ada satu juga WA yang masuk nih, nanti aku bacain gitu ya. Tapi memang nih bener deh, kalau emang kita perhatiin di sekitar kita ya, emang banyak banget gak sih profesi yang kayak butuh banget stok sabar dan pokoknya harus tangguh gitu ya. Sabarnya harus gak habis-habis, tangguh, terus habis itu juga mental-mental baja gitu ya. Nah contohnya kayak nih, kalau aku sih punya satu case ya. Kayak misal kalau aku perhatiin customer service, bener gak? Coba, customer service tuh harus tetap senyum, ramah meskipun diomelin sama pelanggan seharian gitu ya. Dan contohnya gini, maksudnya aku memposisikan diri adalah sebagai customer aja gitu ya. Kadang-kadang kalau misal ada kendala, rasanya tuh pengen marah-marah, pengen ngamuk gitu ya ke provider penyedia jasanya gitu. Tapi yang pertama jadi garda terdepan siapa? Ya customer service. Akhirnya yang diamuk duluan adalah customer service. Nah memposisikan diri sebagai customer service itu sendiri kayaknya aku kebayang belum tentu kuat juga deh. Karena aku termasuk yang demanding, termasuk yang rewel gitu ya. Kadang-kadang suka kecolongan gitu kalau udah ngamuk, bukan ngamuk sih ya, lebih ke komplain gitu ya. Kayak misal jasa internet ataupun misal kayak jasa provider kartu SIM gitu ya, misal ada kendala gitu, bawaannya tuh pengen ngamuk-ngamuk aja, pengen gitu ya. Tapi sebatas komplain segitu aja tuh, terus aku ntar memposisikan diri lagi, ih nanti kalau misal aku yang jadi customer service-nya, kalau misal aku diomelin kayak begini, apakah enak? Nah makanya itu jadi ini juga ya, jadi batasan juga gitu. Makanya aku selalu memperlakukan kalau misal komplain ke customer service tuh baik-baik aja gitu. Makanya kita harus selalu baik-baik sama orang ya. Kita gak tahu nih strugglingnya orang masing-masing gimana, apalagi dengan pekerjaan mereka yang beresiko tinggi ketemu orang-orang kayak gini. Selain itu juga pekerjaan menjadi orang tua loh. Ini mah pasti semua setuju ya. Jadi orang tua itu pasti harus sabar banget ngadepin anak-anak gitu ya. Ngadepin anak kita sendiri gitu kan. Ngadepin sifat kamu dari kecil sampai segede ini tuh orang tua kamu gimana coba. Nah sebenarnya orang tua itu juga menjadi profesi walaupun hitungnya 24 jam tanpa gaji dan lain-lain gitu ya. Udah jadi tanggung jawab seumur hidup gitu. Nah itu juga perlu diapresiasi tuh ya. Terus lanjut lagi ngomongin soal profesi bermental baja lagi, ternyata ini bukan cuma tebakan kita aja nih teman Pro 2 ya. Profesi mana aja yang harus punya mental baja dan juga fisik yang kuat gitu ya. Karena ternyata ada data risetnya lagi nih, makanya aku spill ya. Berdasarkan data riset kesehatan mental global dari RAND Corporation, ternyata ada satu profesi yang dinobatkan punya tingkat stres 2 kali lebih rentan dibanding profesi lainnya nih, ya. Yaitu profesi apa coba tebak? Guru atau tenaga pengajar, tenaga pendidik.
Bahkan sekitar 73% guru menyatakan kalau mereka sering banget ngalamin stres berat. Tuh ya, baik-baiklah dengan gurumu, dengan dosenmu ya, teman Pro 2. Karena kalau dipikir-pikir emang wajar banget gak sih? Bayangin aja, setiap hari mereka harus mengelola puluhan karakter anak yang beda-beda dengan segala tingkah ajaibnya, tingkah anomalinya ya kan? Belum lagi juga beban administrasi yang numpuk, harus ngadepin ekspektasi juga dari orang tua murid, dan kadang sedihnya semua beban itu gak sebanding loh sama kompensasi finansial yang mereka terima, bener gak? Makanya guru-guru kita ini beneran definisi pahlawan bermental baja tingkat dewa tanpa tanda jasa gitu ya. Nah makanya haruslah kita berbaik-baik sama guru, sama dosen, dan semua orang-orang yang memang menjadi pengajar kita nih ya. Karena sesusah itu loh untuk bisa mentransfer ilmu sambil mengelola emosi sambil juga mengelola puluhan karakter di satu waktu. Sakit kepala tuh. Kalau gak sabar-sabar pasti sakit kepala ya kan. Nah abis ini aku masih bakal spill kira-kira profesi apa aja selain guru atau pengajar ya, yang memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi dan juga sekaligus punya resiko stres yang berkali-kali lipat. Jadi jangan mana-mana, tetap di sini. Dan kamu juga kalau misal punya opini, punya pendapat, kira-kira apa aja yang menjadi profesi yang perlu diapresiasi setinggi-tingginya dan juga punya resiko tinggi kayak gini, buruan langsung aja WA ke WA Pro 2 sekarang juga.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
1: Flash Info.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat Kreatif, tahukah kamu bahwa dalam kegiatan santap formal keluarga kerajaan Inggris, semua anggota akan berhenti makan apabila sang ratu sudah selesai makan. Dalam sebuah kegiatan santap formal yang dihadiri seluruh anggota keluarga kerajaan adalah hal yang tabu jika para peserta masih melanjutkan makan ketika Ratu Elizabeth II telah lebih dahulu selesai. Karena ketika sang ratu telah selesai, maka seluruh peserta santap harus berhenti mengunyah dan meletakkan peralatan makan, meski makanan mereka belum habis. Dan nampaknya pada usianya semakin senja, Ratu Elizabeth II tidak membutuhkan waktu lama untuk selesai makan, mengingat porsi makanan lansia yang cenderung lebih sedikit ketimbang individu di usia produktif. Hal ini nampak merepotkan bagi peserta santap yang berusia lebih muda atau mereka yang membutuhkan porsi makanan yang sedikit lebih besar. Akan tetapi, menurut laporan, kebiasaan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan selama turun-temurun jauh sebelum Ratu Elizabeth II naik tahta sebagai penguasa Britania Raya.
0: Flash Info.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Hey, beautiful.
5: Oh, so
6: I apologize.
5: I just hope that you want to spend more time with

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Flash Info.
3: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
2: Flash Info.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Balik lagi di Spada, pastinya di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kan aku sempat mau spill kamu ya, terkait tentang topik kita di hari ini adalah profesi yang punya resiko tinggi untuk stres. Terus habis itu juga profesi yang patut untuk diapresiasi tinggi dikarenakan harus bermental baja dan tangguh gitu ya. Nah, tadi aku udah sempat mention kalau tenaga pendidik ya, tenaga pendidik dan seperti guru gitu ya, dosen dan lain-lain itu termasuk di dalam spektrum ini gitu. Nah, tadi udah ada sebenarnya teman Pro 2 yang udah gabung lewat WA ya, membagikan opininya ya. Langsung aja aku bacain. Ada dari Aldi di Malalayang, katanya, halo Kak Vika, setuju banget sama risetnya karena mama aku kebetulan guru di Manado dan tiap pulang rumah pasti mukanya juga udah lelah banget. Tapi tetap harus periksa tugas murid-muridnya yang kadang ajaib banget. Oke deh, terus katanya salut banget buat mama dan semua guru di luar sana. Dan titip salam juga buat mamaku, Mama Rita katanya. Oh, Mama Rita, pokoknya apresiasi tinggi ya buat Mama Rita sebagai guru nih, guru SD katanya. Guru SD di Manado dan juga guru SD yang lainnya ya di seluruh dunia gitu ya. Pokoknya semua guru deh ya, apresiasi tinggi pokoknya. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di Indonesia ataupun di dunia, seluruh dunia gitu ya, selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidupnya. Terus pastinya juga diberikan rasa semangat selalu untuk bisa transfer ilmu gitu ya. Karena tanpa guru, ya ampun, kita apa sih gitu kan. Gak ada pendidikan yang bisa masuk ke kita tanpa guru gitu. Oke, lanjut lagi ya ke pembahasan selanjutnya gitu kan ya. Kalau tadi kita udah bahas soal guru gitu ya yang punya tingkat stres 2 kali lipat, ternyata masih ada loh satu sektor lagi yang gak kalah bikin elus dada nih teman Pro 2. Jadi berdasarkan riset terbaru dari Weltory Research, industri leisure dan hospitality termasuk di dalamnya ada kayak barista, pelayan restoran, dan staff hotel, ya hospitality gitu. Itu berhasil juga menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling memicu stres. Waduh, tapi memang karena kan mereka itu jualan jasa ya, jualan service gitu. Nah, lanjut lagi, bahkan data dari National Survey on Drug Use and Health juga mencatat kalau pekerja restoran itu punya risiko depresi sampai 10,3%. Dan ini angka yang gak main-main sebenarnya kalau dihitung dari persentase. Terus kalau kita bedah alasannya, sebenarnya emang relate banget ya, balik lagi ya. Mereka ini kan setiap hari dituntut untuk melakukan yang namanya kayak emotional labor gitu ya. Jadi mau secapek apapun jam kerjanya yang gak menentu, mau sepusing apapun mikirin upah yang mungkin atau gaji gitu ya yang kadang pas-pasan, mereka harus tetap profesional melayani. Harus pasang senyum paling manis dan harus tetap sabar ngadepin komplain langsung dari pelanggan yang tipenya macam-macam. Dan itu pelanggannya kan ketemu langsung gitu ya. Kalau customer service itu kan lewat telepon ya, kalau sekarang ya, era sekarang gitu. Ada yang customer service yang ketemu langsung kayak di bank gitu ya, atau di gerai-gerai provider kartu SIM begitu juga ya. Tapi lebih serem sih sebenarnya kalau misalnya di dunia kayak perhotelan gitu, hospitality ya. Karena kan kebanyakan dari customernya itu adalah stay gitu. Jadi berjam-jam di sana, bahkan nginep gitu ya berhari-hari. Jadi kalau misal ada something, ada satu dua hal yang salah dikit aja, waduh, bisa diplototin terus tuh kalau ketemu sama customernya. Kebayang kan pas lagi capek-capeknya terus dapat customer yang super rewel gitu kan. Apalagi emang kesalahannya ada di kita gitu ya. Walaupun misal udah dikasih complimentary, kadang-kadang ada tipikal customer juga yang kayak gak mau tahu, pokoknya bakal bete terus gitu ya sama si penyedia jasanya gitu ya. Pokoknya sampai non-stop gitu. Kasian ya sebenarnya ya untuk yang kerja di dunia seperti ini, stok sabarnya beneran harus unlimited. Makanya mungkin buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin juga lagi shift pagi gitu ya, kerja di hotel, di kafe-kafe, di Megamas, di Mantos, atau mungkin resto di seluruh Manado, pokoknya kalian luar biasa hebat. Pokoknya big
biggest shout out buat dedikasi dan senyuman kalian pagi ini. Kira-kira ada lagi gak nih profesi bermental baja versi kamu yang belum aku sebutin? Langsung aja ya kamu WA ke Pro2 Manado gitu kan sekarang juga. Karena nanti aku juga bakal bacain lagi ya kayak tadi tuh kayak Aldi di Malalayang juga aku bacain gitu. Opininya tentang pekerjaan apa aja yang butuh diapresiasi tinggi dan juga harus bermental baja untuk bisa dijalaninnya gitu ya. Bisa WA di 0851-908-8977. Sekali lagi di 0851-908-8977. Dan aku mau info kalau aku belum bisa live nih di TikTok karena masih ada sedikit trouble. Gak apa-apa ya, jadi lewat WA dulu ataupun lewat DM Instagram gitu ya. Jadi kalau misal kamu ada yang mau gabung, ada yang punya opini, buruan aku tungguin ya.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Ready for our hit music station.

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Teman terbaik kamu.

0: quick, low, before wine out our shots down.
1: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh

0: Hits Music Update.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita

Janganlah terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya, memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
0: Flash Info.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman.

Balik lagi di Spada, pastinya masih sama aku juga Vika Hamzah ya kan. Dari tadi nungguin ya, mana nih penyiar yang gak ngomong-ngomong nih. Ini dia udah ngomong ya. Jadi sekarang udah jam 9 juga nih teman Pro 2, yang gak kerasa banget ya. Tapi tenang aja, aku masih nemenin sampai 1 jam ke depan ya, sampai jam 10 gitu kan. Jadi tenang aja ya. Dan seperti janji aku tadi ya, aku masih bakal spill lagi 2 sektor terakhir yang dinobatkan punya tekanan mental paling ekstrim dan juga butuh stok sabar tingkat dewa ya. Masih terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, kira-kira profesi apa aja sih yang butuh ketangguhan mental, emosional, terus habis itu juga fisik gitu ya. Nah lanjut ya, jadi selanjutnya sektor yang benar-benar gak boleh kelewatan kalau kita ngomongin soal mental baja adalah sektor kesehatan dan pekerja sosial. Setuju gak? Iyalah pasti setuju, karena balik lagi, tenaga medis juga merupakan garda terdepan ya untuk urusan penyakit gitu, untuk urusan kesehatan kita. Dan aku pastinya kalau membicarakan sesuatu tidak mau berdasarkan asumsi saja, karena aku juga udah riset ya tentang studinya, jurnalnya dan lain-lain gitu. Jadi ada studi klinis yang sempat dimuat juga gitu ya oleh rri.co.id juga, kamu bisa cek aja gitu nanti googling gitu ya, yang mengungkapkan kalau tenaga medis seperti perawat dan dokter itu punya tingkat stres yang sangat tinggi, karena saking tingginya tekanan pekerjaan mereka, risiko terkena serangan stroke-nya bahkan 22% lebih tinggi dibanding profesi lainnya. Ya ampun, sedih banget ya. Terus gak cuma itu, riset lokal di Indonesia juga oleh Job Planet juga nemuin kalau profesi seperti pengasuh anak dan juga petugas kesehatan gigi juga masuk dalam jajaran profesi dengan tingkat stres paling tinggi di tanah air. Jelas, mengasuh anak tidak mudah ya kan? Menjadi orang tua aja tidak mudah, yang jelas-jelas itu anak adalah darah daging sendiri gitu. Apalagi pengasuh anak yang itu bukan anak mereka tapi mereka harus sayang-sayang kayak anak sendiri gitu kan? Nah, coba kita yang orang tua aja pusing ngurusin anak ya, yang dengan tingkahnya yang begitu, apalagi dia yang cuman orang lain tuh, pengasuh anak tuh ya. Dan kalau petugas kesehatan gigi juga aku setuju, karena jujur apalagi kalau ngomongin gigi berarti kan ngomongin sanitasi personal masing-masing gitu. Kalau misal lagi ketemu sama pasien yang aduh mohon maaf gitu ya, agak kurang gitu kesehatan giginya, kesehatan mulutnya kan agak-agak jijik gitu ya. Jujur jijik gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi pemicu stres juga, dan pastinya tekanan mental juga gak sih gitu. Jadi gak semua juga bisa ngejalanin profesi-profesi ini. Dan buat yang bisa pastinya harus punya mental baja dan harus tangguh gitu ya. Terus juga pasti juga bertaruh sama nyawa pasien nih kalau untuk kita ngomongin secara general ya, untuk petugas kesehatan dan pekerja sosial gitu ya. Mereka bertaruh nyawa pasien, risiko cedera medis, kurang tidur karena harus standby lewat sistem shift-shiftan gitu kan. Kadang ada shift malam yang harus melek terus gitu. Terus beban emosional yang luar biasa berat juga waktu harus ngadepin pasien yang kritis atau keluarga pasien yang lagi panik gitu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin dengerin pagi ini, yang mungkin lagi dinas pagi dan merupakan tenaga kesehatan juga ya di rumah sakit atau klinik-klinik di seluruh Manado atau sekitarnya, pokoknya we salute you, we appreciate you. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan dengan mental baja kalian. Lanjut lagi, kalau tenaga medis mungkin bertaruh nyawa demi kesehatan. Nah, ada lagi sektor terakhir nih, taruhannya adalah keselamatan fisik dan negara. Apa itu? Siapa lagi kalau bukan sektor keamanan dan militer alias para tentara, polisi, dan juga pemadam kebakaran. Jadi berdasarkan indeks tahunan dari CareerCast, 3 profesi ini secara konsisten selalu menempati top 3 pekerjaan dengan tekanan mental paling ekstrim di dunia. Bahkan data dari NSDUH mencatat kalau risiko depresi setelah penugasan militer itu bisa mencapai 14%. 10% aja udah tinggi ya kan? Aduh ya ampun, kasihan sih kadang-kadang ya. Tapi kalau misal kita kulik kenapa bisa se-ekstrim itu ya, karena mungkin di saat kita sekarang mungkin lagi fokus kerja depan laptop atau lagi santai dengerin aku nih di Pro 2 Manado gitu, mereka harus selalu siap siaga gitu loh. Jadi fokusnya harus selalu terjaga.
Mereka dituntut untuk bisa mengambil keputusan krusial dalam sepersekian detik di situasi yang very very dangerous atau sangat berbahaya gitu. Dan seringkali juga harus rela bertugas jauh dari keluarga demi tugas negara. Nah, inilah kenapa dikatakan that's why benar-benar definisi mental baja yang sesungguhnya. Nah, teman perdua dari semua sektor yang udah kita bedah dari tadi, mulai dari guru, pekerja hospitality, tenaga medis, sampai aparat mana keamanan, aduh, aparat keamanan kira-kira mana nih yang paling bikin kamu salut pagi ini? Atau jangan-jangan profesi kamu sendiri yang punya tingkat stres yang gak kalah ekstrim, tapi belum sempet aku sebutin.

0: Begitu dia smokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada harga dong tuh makanan? Nggak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini no, kenapa DP harga so naik? Padahal border beli trek 2 minggu lalu, lagi DP kasir salah input stokang.
0: Oh iyo, maklum Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang Jo, yang penting anak kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jangan gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kita nyanak mau terjebak dengan inflasi.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ayo Mas.

0: Yeah, you should take it off.
1: Doh, kenapa kang kita begini terus eh?
2: Woi, kenapa nga ini? Rupa banyak pikiran dang.
1: Iyolah, kita ini nih boleh stokang mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana sto kita hidup ini no?
2: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang Alif. Kalau tuh hari kan ngapi pikiran masih di game online.
1: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan kang. Kalau kita mau berpikir begini terus kasiang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita su kerja pasti kita su boleh kasih sana orang tua. Deng kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Deng pastinya kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
2: Makanya nggak dari sekarang su boleh cari kerja. Sekarang su agak sedikit gampang cari kerja Alif. Apalagi sekarang su ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
1: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
2: Cakep deh, nah kalau nganasu sukses, jangan lupa pak kita, oke? Okay?

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
0: Flash Info.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Masih di sini, masih setia nemenin kamu pastinya dari Studio Pro 2 Manado, Vika Hamzah di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi aku sempat ada 2 WA yang belum aku bacain tentang pembahasan kita soal profesi yang paling butuh ketangguhan dan juga bermental baja ya. Langsung aja aku bacain nih. Yang pertama, ada siapa ini ya sebentar, kok gak ada namanya sih? Oh, oke, okay. Gak ada namanya nih, udah gak apa-apa lah, anonim aja ya. Katanya selamat pagi Kak Vika Hamzah yang paling kece. Kalau menurut kita profesi yang paling butuh mental baja dan kesabaran tingkat dewa itu adalah kasir minimarket Kak. Apalagi pas ada pembeli yang bayar pakai uang pas tapi recehan, terus di belakang antrian udah panjang sekali. Itu kalau gak sabar bisa baku sedu di situ Kak. Request lagunya Billie Eilish dong Kak, makasih. Aduh, bukan sesi request nih ngomong-ngomong, jadi gak bisa aku puterin ya. Tapi nanti bisa kamu minta di santai siang, nanti di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Siapapun itu namanya anonim. Oke deh, kalau menurut kamu kasir minimarket mungkin benar juga ya. Apalagi misal nih ada kejadian customer saling beda pendapat, ngerasa udah antri duluan gitu kan. Atau ada yang nyalip antrian, minta didulukan gitu kan. Terus habis itu mereka berdua akhirnya minta kasir gitu. Gimana kasir, yang benar yang mana nih gitu, aku dulu apa dia dulu gitu. Tuh kasir tuh diuji di situ tuh. Karena kalau misal harus sesuai sama antrian, nanti yang di belakang marah. Tapi kalau misal ngeduluin yang di belakang itu yang nyerobot, nanti yang udah duluan juga marah. Jadi serba salah. Tapi sebenarnya kalau itu sih udah jelas ya kasusnya, harus utamakan yang antri duluan. Kalau aku jadi kasir minimarket, aku bakalan tetap kekeh yang antri duluan lah yang akan aku layanin. Begitu. Jadi biasain, harus sesuai peraturan. Terus juga satu lagi ada WA dari siapakah ini? Dari Gresio Moningka nih ya, yang lagi dengerin sekarang mungkin ya, lagi di jalan kali ya nih. Katanya kalau driver online masuk nggak profesi yang butuh ketangguhan? Kayaknya masuk kalau kata dia tuh, sangat-sangat butuh dong in this economy katanya. Makanya bisa bantu referensikan ke teman-teman ada driver yang siap antar kapan aja dengan harga yang sesuai. Loh kok jadi promosi? Ha ha ha.

benar-benar apa namanya lagi narik sekarang mungkin ya, termasuk profesi driver online gitu ya. Mudah-mudahan selalu dilapangkan sabarnya, ketemu customer-customer yang kadang-kadang ada aja ya kelakuannya. Terus udah gitu juga in this economy juga gitu ya, dan gak cuma terbatas sama driver online aja, semua profesi gitu ya. Aku yakin sangat terdampak dengan perekonomian yang sekarang. Tapi yuk kita sama-sama bisa untuk ngelewatin semuanya, pasti bisa, oke? Nah, dari jam 8 pagi tadi seru banget ya pembicaraan kita, ngebuka mata banget gak sih soal profesi-profesi bermental baja dengan kesabaran tingkat dewa. Mulai dari sektor pendidikan, kayak para guru yang tingkat stresnya 2 kali lipat demi mendidik anak bangsa atau generasi penerus kita. Terus teman-teman di pelayanan dan hospitality yang harus tetap senyum ramah walau jam kerja gak menentu gitu kan. Terus juga yang ada di garda kesehatan kayak dokter dan perawat, pokoknya nakes gitu ya, yang bertaruh nyawa pasien, sampai aparat keamanan dan militer yang tekanan mentalnya paling ekstrim demi keselamatan kita semua. Atau yang bekerja juga di sektor non formal gitu kayak driver online ya, kayak tadi. Nah itulah ya, dari semua data riset dan curhatan yang udah masuk juga di Pro 2 pagi ini, kesimpulannya sebenarnya cuma satu ya. Setiap pekerjaan itu pasti punya bebannya masing-masing ya kan. Tapi dibalik itu semua pasti selalu ada orang-orang hebat yang mendedikasikan hidupnya dengan luar biasa gitu. Dan yang gak boleh kelupaan juga buat kamu yang mungkin lagi ngerasa profesinya gak se-ekstrim mereka ya, entah kamu mungkin mahasiswa yang sekarang masih pusing skripsi aja atau pekerja kantoran biasa, kamu juga seorang ranger yang hebat kok buat hidup kamu sendiri atau malah buat keluarga, ya kan? You all did a great job. Pokoknya aku terima kasih buat kalian semua yang udah bertahan dan apresiasi setinggi-tingginya buat semua kerja keras kamu semua sampai hari ini. Jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu semua sampai jam 10 waktu Indonesia. Sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya ampun, sampai belibet nih lidahnya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

97,7 Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, enggak terasa kita udah di menit-menit terakhir sebelum jam 10 pagi nih ya. Yang artinya kebersamaan kita di Spada di hari Jumat ini harus berakhir sampai di sini. Tapi sebelum aku pamit ya, nemenin menit-menit menjelang siang kamu, aku masih punya satu info lokal yang super bangga dan juga bikin heboh dunia sains internasional nih. Kita tunggu lagunya sampai kelar dulu ya. Aduh, mantep banget emang ya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa ya. Emang deh suaranya sopan banget masuk ke telinga ya kan. Emang paling mantep buat didengerin di jam-jam segini. Dan teman Pro 2, sesuai sama janji aku barusan ya, aku mau ngasih tahu tentang info lokal yang super bangga dan juga bikin heboh gitu kan ya. Jadi buat kamu yang suka ngikutin info kelautan, tahu nggak sih kalau baru-baru ini ada penemuan luar biasa di perairan Sulawesi Utara kita tercinta. Info apakah ini? Ya, sebanyak 18 ekor, Allahu Akbar. Sebanyak 18 ekor ikan kelakan atau yang biasa kita kenal sebagai ikan raja laut baru aja ditemukan kembali di perairan Pulau Talise. Bukan main-main ini ya teman Pro 2, kelakan ini adalah jenis ikan purba dengan garis keturunan yang udah ada sejak sekitar 400 juta tahun lalu. Lama banget ya. Dan kelompok ikan ini dulunya sempat dianggap sudah punah gitu ya puluhan juta tahun yang lalu sampai akhirnya dijuluki sebagai fosil hidup. Dan penemuan terbaru dari BRIN ini keren banget sebenarnya karena jumlahnya jauh lebih banyak dari penelitian tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan peneliti nemuin 11 ekor tinggal bareng dalam satu gua di bawah laut sana. Keren banget ya. Dan karena penemuan bersejarah ini, sekarang pemerintah juga lagi mengupayakan banget nih agar habitat ikan purba di perairan Pulau Talise ini bisa dijadikan kawasan konservasi khusus, bahkan mau diajukan sebagai situs warisan dunia atau UNESCO. Dan langkah ini juga diharapkan bisa melindungi si fosil hidup ini ya teman Pro 2, sekaligus juga memperkuat posisi Sulawesi Utara pastinya sebagai pusat penelitian biodiversity atau biodiversitas laut dunia. Keren banget. Terus ngelihat laut kita di Solo ternyata sekaya dan seajaib itu ya teman Pro 2. Penemuan ini benar-benar jadi pengingat juga buat kita semua warga Manado untuk sama-sama menjaga lingkungan pastinya di sekitar kita. Mulai dari aksi kecil kayak ngurangin sampah plastik pas main ke pantai, biar keindahan dan biodiversitas laut kita juga tetap lestari pastinya sampai generasi ke depan. So, thank you banget buat kamu semua yang udah setia dengerin aku dari subuh tadi sampai sekarang, ya kan? Dan thank you juga buat yang tadi udah join juga sharing cerita atau opininya di WA gitu kan ya, soal profesi bermental baja gitu ya. Dan maaf banget mungkin buat pesan-pesan yang belum sempat aku bacain, gak apa-apa. Jangan sedih karena masih ada Spada lagi besok. Terus habis ini juga kamu jangan kemana-mana karena bakal ada program seru berikutnya yang siap nemenin siang kamu ya. Di Santai Siang pastinya nanti ditemenin sama Jody. So, akhir kata aku Fika Hamzah pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Pokoknya tetap jaga semangatnya, jaga moodnya, harus tetap positif sepanjang hari. Dan have a great Friday everyone. So, jangan mana-mana, tetap di Pro 2 Manado and see you di siaran aku berikutnya. Bye-bye.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Copy 724, Roger. Send and maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash info.
2: Taman Monumen Perdamaian Hiroshima adalah sebuah taman peringatan yang terletak di Hiroshima, Jepang. Taman ini didedikasikan untuk kota Hiroshima yang menjadi kota pertama di dunia yang dihancurkan oleh bom nuklir dan juga untuk mengenang jasad warga yang menjadi korbannya. Kemungkinan ketika itu ada sekitar 140 ribu jiwa yang meninggal dunia. Dan api di Monumen Api Perdamaian Hiroshima ini telah menyala sejak tahun 1964 dan akan terus menyala sampai semua bom nuklir di planet ini dihancurkan. Taman ini berdiri di daerah yang padat dengan bangunan komersial dan perumahan, dan taman ini didirikan di lapangan terbuka yang tercipta akibat ledakan nuklir.
1: Flash info.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh, Cak, Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel.

0: pala atau cengkeh. Tapi kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
1: Oh begitu, jadi bukan cuma jual mentah, mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
0: Iyo, kan kalau begitu pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
1: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
0: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
1: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: 24-hour kids music station.
1: Flash info. Flash info. Flash info.
0: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
1: Flash info.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: This is
1: 97.7 Rudwa FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
3: Flash info.
4: Flash info.
5: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
3: Flash Info.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini, lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya. Flash Info.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak.

dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits Music Terupdate.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. It's music.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Ya, yeah, sebelum berbicara Manado, teman terbaik kamu. Baby unit mijudin, kalau bukan di santai siang pada siang hari ini. Dan ya teman berdua, aku masih ada informasi terakhir untuk kamu semua ya. Kali ini infonya datang dari dunia sepak bola. Ada Indonesia yang resmi ditunjuk menjadi tuan rumah yang sah. Tuan rumah gelaran perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober mendatang. Dan kepastian ini dikonfirmasi oleh Ketua PSSI yaitu Erick Thohir yang menyebutkan bahwa komitmen Indonesia juga telah diperkuat melalui dukungan resmi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Nah, turnamen kolaborasi FIFA dan ASEAN ini dirancang sebagai ajang prestisius dengan menghadirkan deretan tim terkuat kawasan Asia Tenggara beserta negara undangan. Dan kehadiran kompetisi ini diharapkan menjadi panggung baru bagi timnas Indonesia yang menguji ketangguhan dan bersaing memperebutkan tahta juara di hadapan pendukungnya sendiri. Wah, King Indo lagi aja nih ya teman Pro 2. Nah, itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku karena sudah mau pukul 3. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk Manpro 2 yang sudah menerkam aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di mana ya? Kalau tidak salah besok subuh, besok di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Dewi yang menggantikanku di Sore Ceria untuk Sore Ceria Weekend kali ini. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Kalau bukan di Nazamu, Pesawam Produs Manado, teman terbaik kamu, stay tune and bye-bye. See you tomorrow teman Pro 2, happy weekend.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Atau kamu juga yang sekarang lagi live streaming via RRI Digital, atau lagi nungguin live TikTok kita juga. Yang pasti sore hari ini Dewi udah ready banget nemenin sore hari teman Pro 2 yang berapi-api banget di akhir bulan Juli 2026. Kita bakal seru-seruan di sore ceria sampai jam 7 nanti. Usahakan kamu monitornya dengan tenang, karena selain bakalan banyak banget informasi yang Dewi bagiin, muterin lagu-lagu kesukaan kamu, plus juga kita bakal ngobrol-ngobrol seru nanti live dari RRI Pro 2 FM Manado, Gorontalo, Talaut, dan juga Tahuna. So don't go anywhere, I will be right back.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di sore ceria teman Bro 2. Ini udah hampir jam 4 sore ya, kurang lebih sekitaran 3 menit lagi lah untuk semua teman Bro 2 yang lagi nunggu-nungguin, yang udah lihat flyer kita juga di Instagram, TikToknya RRI Bro 2 FM Manado. Dan seperti biasa hari Jumat sore udah pasti bakalan ada Manggota live dari RRI Pro 2 Manado, Gorontalo dan juga Tahuna. Dan apa yang udah kamu lihat hari ini, kita ngobrolin sebuah event yang benar-benar menarik banget teman Pro 2, khususnya untuk kamu juga yang sepertinya pengen banget dari dulu bergabung sama salah satu komunitas sosial ini. Dan ini juga merupakan kesempatan buat kita, sebenarnya sih gak sekali ya mereka datang ke RRI Pro 2 FM Manado, sebelumnya juga pernah. Nah tapi kali ini datang lagi di 2026 untuk kasih gebrakan baru yang bakalan kita bahas bareng dua orang yang udah hadir di studio kali ini. Tapi sebelum aku kenalin ke kalian semua ada siapa aja dan juga bakal ngebahasin apa aja, untuk semua teman Pro 2 yang lagi nonton di live TikTok kita, jangan lupa kamu bisa like dulu ya postingan kita. Jangan lupa kamu yang pengen nanya-nanya ke teman-teman Seribu Guru juga nanti bisa drop komentar kamu. Untuk requestan kita pending dulu ya. Terus teman Pro 2 juga jangan lupa follow akun Instagram kita. Yang mau tanya via WhatsApp boleh juga di 0851 90889797, atau bisa DM juga di @pro2manado, duanya pakai angka. Kalau gitu biar lebih tenang lagi suasananya karena kayaknya ada yang gemeteran ya hari ini di sini, AC-nya terlalu kenceng kayaknya ya. Kita singelang dulu sama satu lagu dari Raisa featuring Barsena. Siap-siap buat kalian semua, kita bakalan ngobrolin event seru dari Seribu Guru Sulawesi Utara Traveling and Teaching. Buat semua teman berdua, so don't go anywhere, I will be right back.

0: Ya, featuring Barsena, awal kisah selamanya, karena kita akan ngobrolin sebuah kisah menarik, ya kan? Perjuangan dari teman-teman volunteer 1000 guru di Magotat Sere Ceria. Udah hadir di studio sore hari ini, ada kita sambut dengan hormat, asik. Drum rolling. Ada Kak Ica sama Kak Leo, apa kabar kalian berdua?
1: Baik, Kak.
0: Sehat ya?
1: Sehat
0: ya? Jadi, Kak Ica ini adalah salah satu... Oh, Cia. Sorry ya. Mohon maaf, kesalahan ada pada penyiar. Jadi, Cia ini adalah salah satu ketua dari 1000 guru Sulawesi Utara. Ya, sementara Kak Leo ini adalah salah satu humasnya juga yang udah hadir hari ini untuk mewakili teman-teman 1000 guru dalam event traveling and teaching with 1000 guru Sulawesi Utara. Tapi mau tanya-tanya dulu ke kalian berdua, udah berapa lama sih sebenarnya di 1000 guru nih?
1: Kacian
0: jadi kapan, pengurus dan volunteer?
2: Aku volunteer dari tahun 2019 kayaknya ya.
0: Oh, udah lama banget ya. Wah.
2: Jadi tim pas COVID kapan sih?
1: COVID 21 kayaknya.
2: 2021.
0: Oke, okay. Ya. Jadi udah segitu lama berarti betah banget ini ya kan. Seberapa menarikkah nanti kita bakalan tanya-tanya. Kalau Kak Leo udah berapa lama nih di 1000 guru?
1: Kalau aku dari 2017.
0: Lebih lama lebih lagi. Lama. Hormat senior.
1: Waktu itu jadi volunteer dulu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena, oh ternyata kegiatannya menarik, kenapa enggak sekalian bantu-bantu. Langsung
0: gitu ya?
1: Daftar jadi pengurus.
0: Tapi background kalian berdua ini emang berkutat di dunia

0: pendidikan gak sih?
1: Enggak sih.
2: Sama enggak sekali. Juga, enggak. Enggak.
0: Oke, FYI, tidak semua di 1000 guru itu adalah apa ya, tenaga pendidik gitu, teman pro 2. Emang kalau Kak Ica sendiri background-nya apa nih kalau boleh tahu?
1: Aku kerjanya perawat, Kak.
0: Oh, perawat. Yeah. Baiklah. Jadi abis ngurusin pasien, pergi ngurusin anak-anak gitu ya. Kalau Kak Leo sendiri gimana nih?
2: Aku pegawai BUMN, okay, sekaligus juga ada bisnis coffee shop.
0: Oh gitu, wah dermawan banget ya. Masih menyibukkan dirinya untuk ngerasin mengurus anak-anak gitu kan.
1: Lebih gak nyambung lagi ya.
0: Iya. Mungkin ini sama-sama ngurus kalau Kak Ica sendiri. Tapi kalau misalnya Kak Leo ini agak-agak berbanding terbalik ya aktivitasnya ya. Cuman kalian berdua kenal 1000 guru dari mana nih kalau boleh tahu? Setelah kurang lebih kalau 2019 berarti udah berapa tahun ya itu ya?
2: 7
0: ya. Iya, 7 tahunan ya. Oke, okay, oke. Okay.
1: Aku kenalnya dari temanku, Kak. Jadi diajak untuk ikut kayak kegiatan ini, traveling and teaching itu pas di Siau.
0: Oke.
1: Okay. Tertariknya sebenarnya karena tempat travelingnya yang bagus awalnya.
0: Oh, awalnya gitu ya. Sekali mendayung 2-3 pulau iya, terlampaui betul, gitu.
1: Tapi pas join kayaknya nagih nih.
0: Gitu ya. Menarik nih. Ya. Menarik ya kan.
1: Akhirnya ya.
0: Kalau kalian sendiri gimana?
2: Kalau aku pengen daftar memang dulu 2016 daftar tapi gak lolos.
0: Tapi taunya dari mana?
2: Taunya dari Instagram.
0: Oh iya, yeah. 2016 Instagram. Itu Instagram kan kayaknya masih agak-agak sepi pengguna, yeah, sepi ya sih. Kan? Terus tiba-tiba ngelihat postingannya 1000 guru gitu. Oke, yeah. Oke. Apa yang men-trigger kamu gitu? Kamu kan ceritanya kerja BUMN, terus sekarang sibuk coffee shop. Kok mau gitu? Kenapa gak ngurus anak sendiri aja?
2: Belum punya anak soalnya.
0: Ongoing berarti.
2: Kalau aku sih suka jalan-jalan sebenarnya. Memang suka jalan-jalan, suka juga punya teman baru.
0: Oh gitu.
2: Jadi uji coba satu kali ikut kegiatan, ternyata ya sama dengan Kak Cia, nagih.
0: Alih-alih traveling gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini kayak traveling berkedok mendidik anak-anak gitu sebenarnya. Jadi emang kalau kita tahu sendiri ya, 1000 guru itu komunitas sosial dan gerakan relawan yang berada di bidang pendidikan gitu, mewadahi anak-anak muda dari berbagai latar belakang. Terus kita tahu juga sendiri 1000 guru tuh regionalnya banyak banget ya.
1: Ya betul sekali, Kak.
0: Mungkin bisa dijelasin dulu gitu ya ke semua teman pro 2 secara jelas 1000 guru tuh sebenarnya apa sih?
1: Jadi 1000 guru sendiri ini adalah komunitas independen. Jadi pendirinya itu Kak Jamie Ngadiono. Awalnya itu dia seorang yang suka traveling sambil foto-foto tempat yang dia kunjungi. Nah, waktu itu zamannya masih Twitter. Jadi dia posting foto-foto pendidikan yang ada di pedalaman di Twitternya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya dia memikirkan bahwa kayaknya mesti ada action nih untuk harus memberikan sesuatu dampak untuk anak-anak yang ada di pedalaman. Akhirnya 1000 guru ini didirikan tanggal 22 Agustus 2012. Dan sampai sekarang akhirnya sudah tersebar di 40 regional yang ada di Indonesia.
0: Berarti gitu. Sebenarnya kalian ini angkatan senior ya. Maksudnya kayak 2012 didirikan, 2019 sama 2017 bergabung. Berarti masa-masanya 1000 guru ini mulai bertumbuh gitu.
1: Betul
0: sampai
1: sekali,
0: hari ini. Cukup eksis berarti ya setiap movement yang kalian lakukan berguna gitu ya. Berdampak. Betul. Untuk lingkungan, seru banget. Karena kalau ngomongin soal teman-teman volunteer di 1000 guru ini, kita tahu sendiri mereka kan sebagai salah satu tenaga pendidik yang bekerja secara rela, sekeikhlasan hati mereka gitu teman pro 2. Mengingat gitu ya, kemarin aku sempat cari-cari beberapa artikel dan aku dapat nih dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di update bulan April tahun ini. Dan yang mengejutkan adalah gitu ya, dari komentarnya Ibu Femi nih, dia ngasih tahu kalau saat ini tuh tercatat ada sekitaran 34.000 anak putus sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah itu tuh ngeri banget. Sulawesi Utara juga jadi salah satu negara, daerah yang ternyata banyak penganggurannya juga gitu ya. Entah mungkin didasari karena pendidikan mereka kurang ya, atau itu juga salah satu latar belakangnya atau apa. Nah mungkin itu juga jadi salah satu hal yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah. Tapi ternyata ada teman-teman 1000 guru yang lebih peduli dalam hal ini. Cuma kalau boleh tahu, kalian kan pasti deket sama anak-anak. Ada gak sih pertanyaan-pertanyaan yang nanya ke mereka, kenapa mereka tidak bisa sekolah gitu? Ada gak sih jawaban-jawaban yang kalian dapatkan di lapangan?
2: Memang kalau kami sih sendiri langsung ke sekolah gitu, jadi tidak bertemu dengan anak-anak putus sekolah secara langsung.
0: Oke, gitu. Oh jadi kalian langsung ke sekolah?
2: Langsung ya. Ke sekolah. Baiklah. Dan khususnya SD kalau kami.
0: Tapi kalau misalkan kemarin kan aku tahu Seribu Guru ada juga yang kayak mereka datang ke pasar Bersahati ngajar di sana. Atau itu hanya kunjungan-kunjungan biasa aja kak?
1: Kunjungan biasa aja.
0: Oke.
2: Iya, collab dengan collab ada satu komunitas.
0: Komunitas juga. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau misalkan sekolah-sekolah di Sulawesi Utara khususnya Manado deh gitu, kalian berada di sekolah mana aja, titik mana aja?
2: Memang kita jarang ya kak kalau di area Manado memang. Bukan berarti Manado tidak perlu diperhatikan, okay. Tidak, tapi memang secara khusus kami lebih condong jauh dari kota.
0: Oke, okay. Gitu. Emang kalo benar-benar sasarannya ke pelosok daerah,
2: iya,
0: ya?
2: Iya, ke pelosok. Kalau okay, bilang okay. 3T juga sebenarnya kalau untuk Sulut memang ya nggak sampai sih di
0: sejauh 3T, itu,
2: gak sampai gitu sejauh ya? Itu, okay, tapi okay. Lumayan sih, lumayan jauh juga. Karena okay. Sampai pulau juga.
0: Ini kalau ngomongin soal volunteer kakak di Seribu Guru ada berapa banyak nih kalau boleh tahu?
1: Udah banyak kayaknya.
2: Iya, kalau volunteer kayaknya 900-an. Atau 2000-an, 2600-an.
0: Banyak
2: sampai
0: banget.
2: Di kegiatan sebelumnya itu 2600-an. Dengan total jumlah sekolah 36. 36 sekolah. Gitu sih.
0: Tapi sejauh
1: tapi itu akumulasi dari yang pertama sampai yang
0: terakhir. Ya, oke, okay. Jadi akumulasinya ya.
1: Iya,
0: berarti banyak orang yang masih menggunakan hatinya gitu. Untuk melihat sekarang ini kan kayak indeks ekonomi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Apalagi dengan kita tahu sendiri kayaknya jadi volunteer tuh sekarang banyak pertimbangannya ya kak.
2: Betul.
0: Ya gitu. Karena banyak yang fokus juga untuk hidupnya sendiri gitu kan. Tapi kalian masih mau melayani gitu. Cuma kalau boleh tahu dari Seribu Guru sendiri aktivitinya apa-apa sih kalau ada event-event tertentu gitu?
1: Untuk Seribu Guru Sulut sendiri sih ada beberapa kegiatan yang kita bikin. Yang pertama ada traveling and teaching yang nanti akan kita buat. Itu biasanya kita mengajar ke anak-anak, okay. Terus dilanjutkan dengan traveling. Traveling di daerah sekitar tempat kita mengajar. Jadi selain kita memberikan dampak untuk anak-anak yang di sana, kita juga explore tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara yang mungkin orang lain nggak pernah kesana, kesana gitu. Terus yang kedua ada teaching and camping. Konsepnya mirip-mirip dengan traveling and teaching, tapi bedanya kita camping.
0: Oke.
1: Camping di tempat yang proper yang ada listrik atau
2: jaringan,
1: ya, iya, jaringan gitu. Jadi buat kakak-kakak yang lagi suntuk dengan dunia pekerjaan, ya bisa camping bareng kita.
0: Ini
1: lah.
0: Salah satu pelarian yang bermanfaat gitu ya. Oke oke oke.
1: Terus ada teaching and giving. Itu biasanya kita buat
2: dua kali.
1: Iya, dua kali dalam setahun menjelang Ramadan sama menjelang Natal. Jadi itu biasanya kegiatannya cuma sehari, tidak nginap. Kita buka puasa sama-sama dengan anak panti asuhan,
0: okay.
1: Untuk yang bulan puasa, terus sambil ngajar juga atau fun teaching atau games. Kemudian untuk menjelang Natal itu kita main bersama anak-anak yang di panti asuhan yang Kristen, habis itu kita merayakan Natal bersama. Gitu.
0: Jadi kurang lebih programnya seperti itu ya.
1: Kira-kira seperti
0: wah,
1: itu.
0: Wah, seru nih teman Bro 2. Kayaknya kamu yang udah punya panggilan untuk bergabung dengan Seribu Guru atau eventnya juga di salah satu pulau yang ada di Sulawesi Utara ini yang bakal kita bahas nanti. Kita juga bakalan spill tanggalnya tanggal berapa ya.
1: Iya, betul.
0: Teman Bro 2 juga mungkin bisa tanya-tanya ke Kak Leo, Kak Ica juga gimana caranya kamu ya. Hari ini mau cari tahu soal Seribu Guru bisa banget di 0851989797 atau teman Pro 2 juga bisa DM di @pro2 manado duanya pakai angka. Kita balik abis salah satu single ini yang bakal nemenin sore hari kamu lebih ceria.

0: dan juga Leo dari Seribu Guru Sulawesi Utara. Dari tadi aku kayaknya agak blunder salah nyebutin nama ya. Antara Cia, Tia, Ica. Berubah-berubah nih di live TikTok kita. Ada yang nanya nih, RH katanya basuara kuah Juwita. Mungkin bisa dada-dada ke kamera ya kan. Jadi mereka berdua udah hadir di sini nih untuk ngebahasin salah satu event. Berarti ini event tahunannya Seribu Guru. Betul, ya sekali. Traveling and teaching. Nah, bisa dijelasin dulu ke teman Pro 2 sasaran kalian tuh siapa untuk event ini sebelum membahas tempat dan waktunya gitu. Ada perubahan gak sih dari kurang lebih kalau Kaleo kan dari 2017 gitu, yeah. Dan ini salah satu event tahunan gitu. Apakah ada perbedaan di tahun ini dari Seribu Guru untuk traveling and teaching?
1: Kalau bilang tadi kan ditanyakan sasarannya siapa, sebenarnya kami itu tidak spesifik oh harus yang guru atau yang bukan guru. Kami mengundang semua, yang penting sudah di atas 18 tahun.
0: Oke, siapapun semua, itu.
1: Siapapun dengan latar belakang apapun, justru lebih bervariasi lebih baik. Karena itu yang akhirnya nanti akan kami sampaikan juga ke adik-adik. Karena ada salah satu sesi itu memperkenalkan profesi. Itu, jadi itu lebih beragam, lebih baik. Kalau bilang perubahan, perubahannya masalah digitalisasi. Kalau makin kemari kan makin digital. Itu, jadi termasuk kasus-kasus yang ada di sekolah-sekolah juga itu terkait cyberbullying, yeah, itu juga sudah mulai
0: lagi marak banget,
1: sudah
0: kan?
1: Mulai marak. Dan kalau dulu kan tidak ada, bukan tidak ada, mungkin belum terlalu kelihatan. Nah, sekarang sudah mulai jadi topik.
0: Gitu. Dulu cuma abis bagara.
1: Iya. Sedangkan bahasa bully pun itu kan tidak terlalu dimengerti kalau dulu. Yeah, sekarang
0: masih
1: sudah
0: awam
1: lebih,
0: kan. Iya.
1: Itu sih paling ya perkembangan digital yang mempengaruhi banyak sebenarnya.
0: Nah, untuk event TNT kali ini kalian melibatkan berapa banyak tim untuk turun langsung?
2: Untuk tim sendiri sih kita sekitaran 10 aja ya kak ya.
0: 10 cukup
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau pengurusnya. Tapi kalau relawannya ada.
2: Relawannya ada sekitar
1: 20-30 ya.
2: Iya, 26 sejauh ini yang daftar.
0: Oke, yang daftar. Iya. Berarti masih ada kemungkinan untuk dibuka.
2: Masih ada.
1: Masih banget kak.
2: Kita masih menunggu.
0: Soalnya ini ada yang bertanya juga, tapi nanti kita bahas, kita hold dulu ya. Cuman bisa dikasih tahu dulu ke teman Pro 2 yang ada di Gorontalo, Talaut, dan Tahuna juga Manado. Dan di seluruh Indonesia pastinya yang nonton live TikTok kita hari ini. Hai, selamat sore kalian semua. Kita mau nanya nih, emang traveling and teaching ini dari Seribu Guru bakalan kemana, di mana, dalam rangka apa gitu. Gak sekonyong konyong yang kayak kita bikin aja yuk gitu. Karena belum terselenggara. Mungkin Kaleo atau mungkin Kak Cia bisa dijelasin gitu. Untuk tahun ini bertemakan apa dan seperti apa?
2: Sebenarnya ini TNT kedua untuk tahun ini.
0: Oh, justru tahun ini kedua?
2: Iya, ya, sebelumnya kita TNT di Lihunu, di Likupang. Ini TNT kedua, kita memilih Tagulandang, Biaro. Jadi kita nanti akan menyeberang ke sana di SD Gemis Baitani Kisihang, Kecamatan Tagulandang Selatan, gitu. Jadi agak lebih jauh lah dari sebelumnya, kita akan menyeberang melewati jalur darat, laut, udara, enggak.
0: Tapi kenapa dipilih ke Tagulandang? Kenapa enggak daerah yang lain?
2: Karena sejauh ini dari TNT 1 sampai 36 kayaknya kita belum pernah ke Tagulandang.
0: Oh, sama sekali belum pernah. Baiklah.
2: Tapi daerah sekitarnya udah pernah, ke Siau udah pernah, Tahuna sudah. Tagulandang ini baru pertama kali.
0: Tapi kalian berarti melakukan observasi dulu kan?
2: Iya
0: ya?
2: Betul sekali kak.
0: Secara spesifik alasannya kenapa memilih Tagulandang?
2: Lebih ke karena kita belum pernah kesana.
0: Pertama.
2: Terus sebelum kita memutuskan Tagulandang, jadi ada tim survei yang turun langsung kesana melihat kondisi sekolah, nah, kondisi dia. Tempat traveling nanti yang akan kita kunjungi, dan ada form survei yang ada dari tim, dan akhirnya lewat form survei ini kami memutuskan bahwa sekolah ini bisa untuk kami kunjungi.
0: Gitu. Sulit gak sih gitu dari Kaleo sendiri ya, tim humas gitu. Ada kendala-kendala yang dihadapi gak sih gitu untuk menyelenggarakan event tahunannya Seribu Guru ini TNT?
1: Kalau dari humas sendiri, kalau bicara kesulitan, apalagi ini jaraknya jauh kan gitu. Kalau kami juga komunitas independen yang tidak secara langsung dari pemerintah, bahkan kami berdiri sendiri. Jadi baik biaya pun kami agak sulit untuk pergi pulang bolak-balik. Iya dong, jadi otomatis jaringan di sana juga agak sulit. Jadi untuk komunikasi ke pihak sekolah, ke dinas di sana juga memang kadang terbatas juga mencari orang kunci. Tapi ada bersyukur di Tagulandang ada mantan volunteer, bahkan mantan tim, mantan pengurus yang kerja jadi PNS di sana. Jadi bersyukur ada jalan masuk, jalur masuk gitu. Tapi selebihnya memang kendala, bukan kendala, tantangannya untuk komunikasi ke pihak sekolah, ke pihak dinas dan lain-lain. Terus memastikan bahwa adik-adiknya nanti datang ya.
0: Oke, itu yang paling penting ya. Jangan sampai udah kita udah nyampe di sana gak ada yang datang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Apalagi jangan sampai volunteernya banyak ya adiknya sedikit.
0: Iya lagi ya. Tapi targetnya kalian pengen menghadirkan berapa banyak peserta nanti di sana?
2: Sebenarnya sih kita memutuskan berapa peserta itu tergantung dengan jumlah anak-anak. Jadi tujuan kita biar volunteer ini bisa merasakan pengalaman untuk mengajar anak-anak dengan maksimal. Jadi jangan sampai volunteernya udah banyak sekali nih, anak-anaknya cuma sedikit. Jadi biasanya kita pakai perbandingan 1:3
1: sampai 1:5.
2: Iya, gitu.
1: 1 volunteer 5 siswa.
0: 5 siswa. Oke.
2: Untuk kali ini siswanya 100-an ya, Kak ya. 100-an. Jadi kita kuota untuk volunteer nya sekitar 30-an.
0: Oke, so far baru 26. Jadi masih tersisa kuota-kuota
2: masih
0: untuk teman perdua
2: ya kan.
0: Cuman sebelum mengarah ke situ gitu, sama apakah ada keseruan yang emang sudah kalian desain untuk TNT kali ini, aku mau tanya nih pribadi dari kalian berdua ya. Harus sejujur-jujurnya nih karena ditonton di seluruh bagian negeri ini. Kalau dari pengalaman kalian 2019-2017 gitu, hal yang menarik yang kalian ingat paling memorable di pikiran kalian semua bergabung sama 1000 guru nih, ada gak sih cerita-cerita ketika datang ke pelosok bertemu dengan anak-anak pakai nangis juga gak masalah sih ya?
2: Ada tisu gak?
0: pelayan Kak Cia, mungkin bisa di sharing gitu, apa sih yang menarik gitu, apakah itu juga bisa menggugah hati kita semua yang lagi nonton hari ini?
2: Apa sih Kak, kayaknya semua TNT ada kesan tersendirinya gitu. Jadi dari 2019 aku gabung sebagai volunteer untuk medis, padahal bukan untuk anak-anak sebenarnya. Tapi kemudian masuk sebagai volunteer untuk mengajar, dan akhirnya memutuskan jadi tim. Karena memang aku merasa aku juga banyak belajar saat join dengan 1000 guru. Jadi kita ketemu sama anak-anak, bukan hanya kita mengajar ke anak-anak, tapi anak-anaknya juga mengajarkan banyak hal ke kita.
0: Oke, okay, menarik.
2: Hal-hal sederhana, seperti walaupun dengan segala keterbatasan anak-anak di sana, tapi mereka masih mau untuk sekolah gitu. Gak ada sepatu pun mereka datang gitu. Jadi ya banyak hal-hal sederhana yang mereka ajarkan sebenarnya ke kita, untuk secara kehidupan gitu, lebih luas ke gitu sih Kak. Jangan jangan banyak-banyak kan, nanti nangis.
0: Tapi ada gak satu anak yang nempel gitu di otaknya Kak Cia selama memberikan apa ya, pengabdian bersama 1000 guru?
2: Yang nempel sih kayaknya ada satu deh. Karena biasanya ada dalam satu sekolah itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin karena kondisi sekolah di sana yang tidak ada sekolah untuk khusus buat anak-anak ini, jadi mereka digabung sama anak-anak yang biasa gitu. Dan kami juga memperhatikan hal itu. Jadi ketika pembagian kelas, ada volunteer yang ditugaskan khusus untuk ngajar anak ini gitu. Jadi diperhatikan secara khusus. Nah, waktu itu aku dapat ngajar ke anak ini, dan sampai sekarang masih teringat gimana susahnya untuk mengajar. Tapi dia gak mau menyerah gitu. Jadi dia masih tetap mau belajar. Walaupun aku mulai menyerah waktu itu karena waktu kondisinya itu. Iya.
0: Tapi gitu. Ini berarti kayak apa ya, benar-benar mengasah kesabaran kita gitu.
2: Betul
0: ya
2: sekali.
0: Melatih batin juga gitu kan. Tapi seru nih teman Pro2, karena mungkin banyak yang menyangka bahwa kita di Sulawesi Utara ini sepertinya sih kalau ngomong masalah kondisi sekolah, pendidikan aman-aman aja. Ternyata tidak seperti itu ya. Mungkin teman-teman Pro2 juga di momen kali ini tuh bisa berbagi gitu. Entah mungkin teman teman Pro2 bisa bertanya ke Kak Cia dan juga Leo soal Seribu Guru, apakah butuh nih Kak bantuan dari kita semua? Boleh, nanti ya kita share. Cuma nih kalau kalian, aku mau tanya, kan tadi kamu bilang nagih loh ternyata join bareng Seribu Guru gitu ya. Kan padahal lebih nagih lagi kalau jualan ya.
2: Menguntungkan ya.
0: Iya, poin itu tuh yang aku mau gali, kayak apa sih yang bikin kamu kok betah banget sama Seribu Guru gitu.
1: Iya.
0: Di umur yang segini loh Kak Leo, coba jelaskan.
1: Oke, okay, baik. Kalau aku sih, sebenarnya Seribu Guru itu bukan hanya bicara tentang mengajar, tetapi bicara tentang bagaimana kita mengeksplor wisata, bagaimana kita punya teman dan circle yang baru, relasi yang baru. Selain yang utama juga tentang mengajar, saya yang bukan background pendidikan, itu di awal memang agak takut untuk bisa ketemu adik-adik mengajar, apalagi ya dulu insecurity-nya saya itu tentang suara sebenarnya, justru karena ya cadel, terus untuk bisa bertemu dengan adik-adik enggak pernah sama sekali terpikirkan untuk mengajar adik-adik, tapi ternyata bisa. Karena ya memang kita itu fun teaching, jadi bisa lebih cenderung santai dengan adik-adik, mengajar adik-adik. Terus ada juga adik-adik yang sangat antusias datang dengan bedak tebal sekali. Orang tuanya pakai bedak tebal sekali. Terus kami juga sempat terombang-ambing di pantai, di laut, kan naik kapal. Jadi memang ada banyak pengalaman-pengalaman yang baru yang akhirnya membuka sebenarnya. Terus juga ya bicara tentang adik-adik yang tidak tahu apa itu profesi-profesi di luar daerahnya mereka. Mereka hanya tahu polisi, tentara, nelayan, petani. Tapi dengan adanya volunteer-volunteer, kami bisa membagikan apa yang mereka tidak tahu, dan kita bisa belajar dan bermain bersama-sama.
0: Berarti Dewi bisa ikutan dong ya?
1: Bisa banget.
0: Di dunia ini ada pekerjaan yang namanya penyiar radio.
1: Betul.
0: Gitu. Seru nih. Tapi ya kalau ngomongin masalah Seribu Guru, kita tahu sendiri bahwa eksistensi mereka sampai saat ini tuh cukup baik, teman Pro 2, dan berarti diminati. Seperti yang udah Kak Leo bilang, yang aku garis bawahi adalah antusiasme mereka semua.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Betul,
0: gak sekonyong-konyong anak-anak tuh cuman maunya kayak nonton film, nonton kartun, bermain. Walaupun memang mungkin TNT juga menggabungkan permainan games dalam proyekan ini, tapi menurut aku adalah niat mereka untuk belajar gitu ya, mengetahui sesuatu hal yang baru gitu. Seru nih, wah. Yang mau tanya-tanya sekali lagi bisa WhatsApp ya di 0851 9888 9797. Drop juga komentar kamu kalau mau bertanya, boleh sekali ya. Ini ada yang nanya nih di live TikTok kita. Aku mau ngambil contekan dulu kejauhan ya, mohon maaf. Kita kenops dulu katanya. Dia mau nanya-nanya, Kak spill dong kalau mau berdonasi ke adik-adik di Tagolanda gimana caranya. Nah nanti itu juga bakalan kita bahas ya Nops. Mungkin Anda bersabar dulu. Nanti kita bakalan bahas itu karena ini penting banget. Mungkin kamu tidak punya nyali untuk turun langsung sebagai volunteer, tapi siapa tahu uluran tangan kamu ini membantu banyak sekali anak-anak di kepulauan, di pelosok, walaupun tidak 3T juga, tapi mudah-mudahan ini bisa akan membawa ya sedikit apa ya, berkah berkelanjutan juga buat semua teman Pro 2. Oke deh, kita ke WhatsApp dulu ya. Udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang budiman ini?
1: Semoga siap.
0: Semoga siap. Kita mau tanya dulu. Hai Kak, aku Arul dari Gorontalo. Mau tanya, cara join di Seribu Guru caranya gimana? Tapi saya tidak punya basic guru dan tidak sarjana pula, tapi saya punya skill yang ingin dibagikan ke adik-adik di pelosok. Mohon infonya ya. Terima kasih buat MD Arul. Mungkin siapa yang mau jawab dulu? Cia dulu atau Mas Uten dulu mungkin? Sweet Cina, sweet Jepang.
1: Kak Cia.
2: Cara joinnya Kak ya.
0: Ya, secara join.
2: Sebenarnya nih di Seribu Guru Sulu sendiri ada dua jenis volunteer. Jadi ada volunteer tetap dan volunteer tidak tetap. Nah, volunteer tetap itu ya seperti kita-kita ini,
1: pengurus
2: Ibu Guru Sulut. Mereka yang menghandle acara, memanage acara supaya berjalan dengan baik. Nah, volunteer yang tidak tetap ini adalah orang-orang yang hanya daftar pada saat ada event. Jadi kalau misalnya ada event TNT ini, mereka daftar. Kalau berikut mereka tidak daftar, tidak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya, Kak siapa tadi ya Kak? Kak Arul mau join untuk volunteer tidak tetap, bisa langsung pantengin Instagram Seribu Guru.
0: Follow dulu.
2: Oh, follow dulu ya, ya
0: iya
2: betul.
0: Kan?
1: Masih dibuka loh.
2: Masih dibuka pendaftaran. Seribu underscore
0: guru underscore
2: underscore school. Iya.
0: Betul.
2: Bisa tanya-tanya di lewat DM Instagram di situ gitu.
0: Tapi ini melanjutkan pertanyaan dari Arul ya. Dari kita ke Miko dulu. Salam kenal buat kakak-kakak berdua yang hebat-hebat. Ini aku mau tanya, kalau misalkan jadi volunteer nih, kalau aku ternyata memang masih pemula banget, apakah akan diberikan gitu? Oh, mungkin kayak training gitulah.
2: Oke.
1: Oke. Tenang kakak-kakak. Menyambung dari Kak Arul tadi ya sebenarnya. Jadi memang biarpun nggak sarjana nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah legal usianya di atas 18 tahun, di atas 17 tahun sudah bisa ikut. Nanti ada fasilitator yang akan mengarahkan. Jadi nanti
0: curiga OP nih kayaknya.
1: Jadi nanti akan dibagi per kelas, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nanti ada fasilitator setiap kelas. Nanti ada technical meeting juga. Nanti ada pertemuan. Kalau jarak jauh bisa Zoom, kalau dekat bisa ketemu langsung.
0: Oke.
1: Itu nanti akan ada teman-teman yang baru juga. Gitu, jadi digabung. Ada juga teman yang mungkin sudah pernah ikut juga. Gitu sih.
0: Sama kayak Vika nih bertanya juga soal syarat dan ketentuan gitu. Tadi mungkin yang dibahas pertama adalah pokoknya usianya di atas 18 tahun ke atas gitu. Adakah persyaratan lain untuk bergabung jadi volunteer tidak tetap gitu di Seribu Guru? Gak ada ya kan?
2: Tidak ada.
1: Secara spesifik sih sebenarnya tidak ada. Kami tidak membatasi sebenarnya. Justru lebih bervariasi lebih baik ya Kak Cia.
0: Oke.
2: Siapa aja yang mau join kami dengan tangan terbuka.
0: Tapi nih mau tanya-tanya, volunteer-volunteer yang gabung di Seribu Guru yang paling unik-unik nih, backgroundnya apa-apa nih Kak? Kalian kan udah kenal-kenal nih ya. Mungkin selain Kak Cia sebagai tenaga kesehatan, terus kita juga tahu Kak Leo ini sebagai salah satu pengusaha dan juga karyawan BUMN gitu kan. Ada Opik yang kita tahu sendiri, dia juga bersama suami tuh sangat-sangat mengutamakan gitu kan ya karir mereka di dunia seni gitu. Opik juga kita tahu sendiri Master of Ceremony. Kira-kira ada yang lain-lain gitu yang pernah ikut?
1: Konten kreator ada, konten kreator, pelukis
0: seru.
1: Ada, seniman ada, terus apa lagi ya, wartawan
0: ASN
1: ada, ASN
0: pengusaha ada,
1: pengusaha ada,
0: okay.
1: Banyak
0: okay.
1: sih sebenarnya Kak, ojol juga ada,
2: juga.
1: Mahasiswa juga ada.
2: Mahasiswa juga ada.
0: Seru banget, jadi sepertinya tidak ada kata tidak mungkin ya.
1: Betul, iya, betul. Sekali.
0: Pokoknya udah pakai KTP aja deh, gampang gitu. Ini bukan bisnis MLM sayang. Jadi aman-aman aja gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau mau bertanya-tanya boleh apa-apa.
1: Oh pernah ada yang dari luar negeri.
0: Oh iya,
1: iya dia datang ada Kak. Jangan disebut namanya, Nanda, gak enak. Ya pengajar juga, tapi dia pas sementara di Manado.
0: Kok bisa?
1: Dan dia ikut.
0: Kok bisa tahu?
1: Karena ada kenalan juga gitu. Yang dulu kuliah di luar negeri.
0: Oh gitu, dikenalkan.
1: Iya dikenalkan
0: ya. Ih jadi seru nih teman Pro 2. Mungkin ini kesempatan buat kamu. Ya siapa tahu pertama kali nyoba, kali aja juga sama Kak Cia, Kak Leo ya kan, yang lama-lama ketagihan gitu. Bisa menjadi salah satu tim tetapnya. Boleh nanti ya untuk ikutan bergabung, follow aja akan Instagramnya. Nih kalau aku mau tanya ke kalian semua, so far masyarakat lokal di pelosok gitu menerima kalian seperti apa sih kedatangannya Seribu Guru? Apakah pernah ada penolakan sejauh ini? Kalau boleh tahu, tidak ada ya pasti.
2: Yes.
1: Kayaknya sih sejauh ini bersyukur tidak ada.
2: Iya, syukur tidak ada.
1: Masalah antusiasme mungkin ya bervariasi di tiap daerah.
0: Okay.
1: Ada yang memang datang dengan banyak makanan, sambutan ya memang
0: tapi
1: ada.
0: Tapi itu bagus, berarti mereka sangat-sangat memahami bahwa kehadiran kalian itu penting buat anak-anak kan ya.
2: Karena kita juga bukan cuman kunjungan buat adik-adik, tapi juga kadang kita melakukan pemeriksaan gratis buat masyarakat yang ada di sekitar sekolah gitu. Pemeriksaan kesehatan buat masyarakat sama orang tua siswa. Jadi bukan hanya anak-anak saja yang kita perhatikan, tapi juga masyarakatnya.
0: Yang paling antusias seingat kalian nih daerah mana? Kalau boleh tahu.
2: Banyak.
1: Di
0: pernah ke Miangas belum?
1: Oh, Miangas belum.
0: Karena kalian harus pergi ke sana.
1: Dulu pernah sebenarnya Kak merencanakan 2021 tapi terlanjur COVID.
2: Iya.
0: Soalnya aku kemarin sempat ke sana juga. Iya, anak-anaknya banyak banget. Terus mereka benar-benar kayak di tengah-tengah pulau karena RRI juga akan dibuka di sana kan. Jadi di sana juga seru sih, harus Seribu Guru. Nah, ini kita akan melihat seberapa besar bantuan teman-teman ya biar Seribu Guru bisa ke Miangas.
1: Amin.
0: Tapi balik lagi ke tadi yang paling menarik gitu, sambutannya gitu. Ada yang pakai cakalele nggak? Menyambutnya gitu, karpet merah mungkin.
2: Oh, cakalele kayaknya pernah cakalele
1: ada. Seriusan? Ada.
0: Seriusan pernah ada.
2: Anak-anak sih yang main.
0: Iya walaupun iya. Kan, berarti iya. Mereka persiapannya luar biasa. Betul, daerah mana kalau boleh tahu?
2: Di apa sih yang Wonder School,
1: Wonder
2: itu?
1: Wonder School di Minut ya, Wori.
0: Wori okay. Sana. Oke, gitu. Oke. Okay. Baiklah.
1: Selain itu ya makanan yang berlimpah.
0: Iya.
1: Ada juga yang begitu. Tapi, ada tapi, yang budaya-budaya
0: iya,
1: juga.
0: Iya, tapi itu harus kita garis bawahi karena menyiapkan makanan itu butuh dengan niat kan.
1: Iya.
0: Berarti seberapa happy mereka itu terlihat juga dengan sajian dan welcome mereka gitu ya. Betul. Ke teman-teman Seribu Guru. Ih, seru banget. Sayang nih kalau teman Prodo enggak nanya-nanya lagi, udah jam 4:38 menit, masih ada 2 sesi lagi untuk semua teman Prodo yang pengen bertanya-tanya ke teman-teman Seribu Guru ya. Dan kita juga bakal ngebahasin apakah kira-kira yang diperlukan sama teman-teman Seribu Guru dalam event ini yang juga sekali lagi bakal dilangsungkan di
1: Tagulandang.
0: Tanggal berapa nih kalau boleh tahu?
2: 21 sampai 23 Agustus.
0: Oke, jadi dalam Semarak Kemerdekaan Republik iya, Indonesia. Iya. Seru banget. Jadi jangan lupa yang mau tanya-tanya bisa drop komentar kamu di live TikTok kita. Atau teman dua juga nanti bisa langsung aja DM dan WhatsApp ya. So, don't go anywhere. Kita mau break dulu. Ada satu single dari Sheila on 7 Sederhana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih bareng Dewi, teman pro 2 dan juga Cia, bareng Leo juga. Di mana lagi kalau bukan di Sore Ceria, bareng Seribu Guru Sulawesi Utara. Tadi udah ngebahasin gitu. Kalau mau jadi volunteer masih ada kuota. Betul. Ya, terbuka masih, untuk masih siapapun. Terbuka. Mungkin biar lebih jelasnya bisa tanya-tanya juga di Instagramnya Seribu ya. Guru. Tadi di mana di @seribu_guru_sulut. Ya. Jadi bisa tanya di sana ya. Cuma tadi suka-suka Steve di kolom komentar tanya nih, ada batas usia enggak nih? Takutnya udah expired gitu. Anaknya 3 udah jadi CEO semua soalnya.
3: Oh, walah, mantap. Kalau batas usia sebenarnya tidak ada, tapi kami mempersyaratkan masalah kesehatan.
2: Oke. Okay.
3: Karena ada timnya kami, tapi karena dia baru pindah pekerjaan di luar, jadi sudah tidak tim lagi, dia hampir 40-45an usianya.
2: Selain tenaga, kesehatan juga dibutuhkan gitu ya. Karena ini mau melayani kan ceritanya. Wah, seru-seru nih teman pro 2. Jadi aman ya. Oh, suka-suka Tif umur 60 enggak masalah. Gas. Masih bisa ikut bergabung. Gas. gas ya. Jadi event ini sekali lagi adalah salah satu bagian daripada proyeknya Seribu Guru. TNT itu adalah traveling and teaching. Jadi mereka akan datang ke Tagulandang, akan sama-sama untuk memberikan gitu ya banyak hal menarik untuk anak-anak kepulauan yang juga mau gak mau gitu. Kita yang ada di rumah yang mungkin lagi nonton sementara deg-degan kan, karena pengen join sama Seribu Guru, tapi aku orangnya introvert banget, gimana nih, apa yang perlu aku lakukan agar supaya ini juga berguna untuk banyak orang gitu. Apalagi buat kamu yang sepertinya mau beramal lewat Seribu Guru, ini adalah kesempatan. Karena yang pasti-pasti aja teman pro 2, zaman sekarang tuh apa ya, kita mau berniat baik tapi mungkin orangnya gak amanah. Nah, kalau ini 100% terpercaya ya. Kali aja dalam semarak 17-an di hari kemerdekaan Republik Indonesia, kamu bisa berbagi kepada anak-anak di kepulauan. Kalau boleh tahu, apa sih yang jadi keperluan teman-teman Seribu Guru untuk event di Tagulandang ini, TNT?
4: Bertepatan kayaknya di akun Seribu Guru Sulut sekarang lagi open donasi. Okay. Jadi kakak-kakak bisa juga pantengin akun Seribu Guru. Di sana kita tuliskan barang keperluan sekolah. Jadi anak-anak yang ada di SD Gemis Baitani Kisihang ini perlu poster pelajaran, ada alat peraga pelajaran, bendera merah putih, alat kebersihan, dan juga alat tulis menulis. Dari tim sendiri kita lagi butuh cat untuk mural. Terus kalau misalnya ada sumbangan dalam bentuk uang juga tidak apa-apa. Nanti bisa langsung transfer ke rekening pusat
3: yayasan.
2: Oke. Gitu. Jadi so far itu yang paling dibutuhkan ya, gitu ya. Sebanyak-banyaknya lebih baik. Kan udah dapat makanan bergizi gratis, harusnya peralatan sekolahnya juga baik. Betul, gitu ya. Jadi kenapa tidak untuk membantu sesama kita, ya kan? Mungkin pemerintah masih fokusnya masih sementara dibagi-bagi. Jadi kenapa tidak kita juga berbagi lewat Seribu Guru.
4: Iya.
2: Tadi pas off air tuh kita sempat ngebahasin juga, apakah ini benar-benar aman atau enggak. Jadi transparansinya adalah ketika teman-teman pro 2 mungkin, kak aku mau beli bahan pengajar masih mau disalurkan lagi ribet, mungkin dalam bentuk uang aja gitu ya. Jadi uangnya akan ditransfer ke yayasan dulu, baru akan dibagikan ke teman-teman di setiap daerah yang melaksanakan event ini.
4: Betul.
2: Termasuk di Tagulandang. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngasih dalam bentuk barang, nah caranya gimana untuk penyalurannya?
4: Bisa hubungi kita dulu, mau dijemput di mana, nanti tim kita yang akan koordinasi mau jemput atau gimana.
2: Okay. Teknisnya. Jadi gitu, dijemput ya.
4: Iya, betul.
2: Okay.
3: Bisa diantar juga sih sebenarnya. Nanti kita koordinasikan bersama. Jadi ada tim logistik, ada tim humas juga yang bisa koordinasi bersama-sama.
2: Oke, ini ada yang bertanya juga, tapi menurut aku menarik ya. Kita ke Eli dulu yang ada di Manado. Selamat siang untuk kakak-kakak. Apa kabar kalian semua?
4: Selamat siang.
2: Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan naungan untuk kalian semua, menjadi kepercayaan untuk anak-anak yang bisa hidup lebih baik lagi, katanya. Amin. Lewat pengajaran-pengajaran teman-teman Seribu Guru. Senang melihat kalian semua, katanya. Kalau boleh bergabung nih kak, bisa bertanya. Kalau misalnya aku gabung menjadi volunteer, apa saja yang perlu aku lakukan untuk ikutan? Terus tadi udah dibahas ya kayaknya syarat dan ketentuannya. Betul. Terus apa yang perlu aku sediakan gitu sebagai volunteer? Oke, ini penting sih. Misalnya apa yang mereka perlu siapkan sebagai volunteer?
3: Kalau volunteer, yang utama adalah memang kita kan sistemnya relawan dan ada biaya pendaftaran, tapi sifatnya urunan. Bahkan kami pun sebagai volunteer tetap, pengurus pun kami tetap mendaftar. Jadi ada biaya pendaftaran dan pendaftaran itu sudah include semuanya. Jadi tidak perlu lagi memikirkan oh mau bawa apa ya. Yang utama ya perlengkapan pribadi, itu yang baju dan lain sebagainya. Yang personal itu perlu dibawa. Kalau masalah tentang mengajar, travelingnya itu nanti disediakan,
4: disiapkan
3: oleh tim. Dan yang memastikan adalah waktunya, harus siap waktu itu. Jadi jamnya itu, karena kan kapal itu berangkat sekitar jam 5 itu, jadi harus kumpul sebelum jam 5 itu. Jadi harus memastikan bahwa Jumat tanggal 21 itu sudah bisa tiba di jam segitu. Jadi jangan sampai sudah ikut, sudah daftar tapi gak bisa ikut karena terlambat, masih ada kerja. Terus baliknya itu nanti Minggu, Senin subuh baru bisa sampai di Manado.
2: Jadi memang komitmen
3: cuma itu ya kak,
2: komitmen sehat diri sendiri ya.
3: Sehat.
2: Betul. Namanya juga beramal lewat Seribu Guru. Betul. Ya. Jadi emang harus all out nih. Jadi kayaknya kamu udah tahu ya, tidak sekonyong-konyong juga memberikan diri, tapi kita juga harus memberikan gitu. Apa yang kita punya ke teman-teman dari waktu kita yang paling penting. Betul. Gitu ya. Kesehatan juga. Ya kan, jangan sampai di sana mabuk ke laut gitu. Selesailah. Bukan ngurusin anak-anak, ngurusin diri sendiri nih jadinya. Kalau ini ada pertanyaan juga dari Marco yang ada di Bitung. Selamat sore buat kakak-kakak hebat dari Seribu Guru. Torang semua bangga pangoni walaupun torang belum berani. Kalau mau berdonasi dalam bentuk uang, caranya gimana kak, ke rekening yang mana, apakah ada nominal tertentu? Terima kasih, katanya. Oke, silahkan dijawab.
4: Nominalnya bebas kak.
2: Bebas ya.
4: Jadi,
2: seikhlas-ikhlasnya.
4: Betul. Nomor rekeningnya kayaknya ada ya. Di postingan yang Seribu Guru Sulut itu udah ada open donasi, ada nomor rekening yang dikasih. Bisa langsung ke situ kak.
2: Oke deh, kita ke Jimmy dulu nih. Jimmy dari Tomohon. Kak, kita banyak sekali sepatu bekas yang tidak terjual kemarin. Oh mungkin kayaknya dia thrift sepatu kali ya. Kalau misalnya kita donasikan tapi tidak masuk dalam kebutuhan dari Seribu Guru, gimana? Pertanyaannya.
3: Nanti bisa dikoordinasikan dulu gitu.
2: Okay.
3: Entah mungkin bisa di event selanjutnya kak, atau misalnya itu nanti tinggal dibicarakan apakah bisa dibantu jual untuk nanti masuk ke kaska atau untuk pembiayaannya lain. Selebihnya nanti tinggal dikomunikasikan. Jangan jangan ragu untuk memberi, kami tetap menerima.
2: Ya
3: pun mungkin saat ini kami listnya ndak masuk, ndak apa-apa gitu sih.
2: Mungkin nanti bisa DM ya kan, atau tanya ke Ibu Ketua ya.
3: Betul.
4: Bisa langsung.
2: Nanti kalau kayaknya mau share nomornya Kak Cia, nanti semua takutnya nanti ada yang pinjol juga nanyain dia kan. Jangan.
3: Banyak fans ya.
2: Jadi oh, nah itu dia. Jadi nanti silakan aja lewat ke DM-nya
4: Seribu Guru.
2: Seribu Guru Sulut. Sulut ya. Sulut ya, jangan ke region yang lain. Takutnya nyamper Bogor ya, jangan kejauhan, oke. Tapi kalau misalnya itu menjadi bentuk daripada keikhlasan kamu, nanti bisa dikomunikasikan. Who knows, kalau misalnya teman-teman di kepulauan banyak yang gak punya sepatu, kayak ceritanya Kak Cia tadi kan ya. Jadi tenang, oke. Ini ada yang tanya lagi kayaknya. Tagulandang kangen apa nih? Tuh, coba aku baca dulu ya. Dari 2607, Tagulandang kangen dulu ngerantau di sini. Oh, dulunya ngerantau di sana. Oke. Ada juga Kael, selamat sore, semangat buat teman-teman yang lagi closing sambil nonton RRI Pro 2 FM. Dapat manfaat, Kak. katanya, ya kan, bersama teman-teman Seribu Guru. Nih kalau misalnya mau bertanya lagi, boleh banget untuk drop komentar kamu langsung ya di live TikTok kita, atau bisa WhatsApp juga, atau bahkan teman Pro 2 bisa langsung DM di @pro2manado, duanya pakai angka. Nih tadi udah ngebahasin soal keperlengkapan yang dibutuhkan. Tadi ada apa namanya, poster
4: pelajaran.
2: Pelajaran, oke. Okay. Terus apa lagi kak? Bendera. Apalagi?
4: Itu alat tulis menulis. Mm-mm. Sama tas.
3: Chat juga. Chat
4: untuk mural.
2: Chat untuk mural. Oke, okay, tenang, aku punya, nanti langsung diambil di atas ya.
3: Bisa.
2: Ini tapi mau tanya, kalau sejauh ini ya kan masih ada kurang lebih hampir sebulan dong ya, untuk betul, pengumpulannya. Oh, udah terkumpul berapa banyak? Supaya teman-teman tahu bahwa kalian benar-benar memerlukan.
3: Sebenarnya sih kan kami menargetkan 35 volunteer. Mm-mm. Itu termasuk dengan tim itu memenuhi semua.
2: Okay.
3: Semua donasi yang diperlukan. Mm-mm. Tapi sampai sejauh ini kan yang mendaftar dan bersedia ikut, karena ada yang mendaftar tapi tiba-tiba batal juga, itu belum sampai 30. Okay. Jadi otomatis masih ada selisih biaya yang harus kami keluarkan, dan itu otomatis kami ada buka open donasi juga. Mm-mm. Itu entah fisik ataupun dana.
2: Oke. Okay. Jadi kita mohon bantuannya ya teman-teman Pro 2 yang lagi nonton dari Gorontalo, dari Tahuna, Talaut, apalagi yang cuma berdekatan pulaunya gitu ya. Kali saja mau memberikan bantuannya ke teman-teman Seribu Guru agar bisa langsung disalurkan kepada sekolah gitu yang membutuhkan, mengingat juga memang peralatan gitu ya, semua instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk mengajar juga memang tidak terbatas intinya ya. Betul. Jadi tidak juga menutup kemungkinan untuk semua teman Pro 2 yang mau join, boleh jadi volunteer, masih punya kuotanya nih Seribu Guru, mau berdonasi boleh sekali. Kita tunggu batasnya kapan nih kak pengumpulannya, kalau boleh tahu, untuk barang-barang yang ingin dibawa ke Tagulandang adakah tanggal penutupannya?
4: Kita baru buka hari ini ya untuk open donasi, jadi selama satu minggu ke depan ini kita masih membuka untuk siapa saja yang mau berdonasi. Tapi untuk kuota volunteer kita akan buka dari hari ini atau besok, tapi selama 3 hari.
2: Oke. Okay.
4: Last call.
2: Oke, okay, last call untuk orang-orang yang berdedikasi tinggi ya.
4: Yang okay, beruntung.
2: Siap. Kalau gitu terakhir dari Kaleo sama Kak Cia, tolong ajak teman Pro 2 untuk berdonasi kali ini di Seribu Guru untuk TNT Tagulandang, plus juga harapannya ke depan untuk event ini seperti apa.
3: Oke, okay, teman-teman Pro 2, kalau kami punya moto semangat berbagi tetap menginspirasi.
2: Cakep.
3: Gitu. Jadi teman-teman ayo untuk kita bisa membagikan apa yang teman-teman Pro 2 punya. Mm-mm. Untuk bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik di Tagulandang dan di mana saja, sehingga itu bisa jadi berkah bagi kita tapi bagi juga adik-adik di semua, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.
2: Oke. Okay. Kalau Kak Cia gimana nih? Sebagai ketua banget nih.
4: Jadi bukan hal kecil atau besar yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita berbuat sesuatu aja gitu. Tapi seperti kata Samratulangi ya.
2: Asik, ketua banget memang auranya ya.
4: Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi semoga di event yang diselenggarakan oleh Seribu Guru Sulut, kita bersama-sama memanusiakan orang lain, mau menyalurkan apa yang ada dalam diri kita untuk anak-anak yang ada di sana, untuk kemajuan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara.
2: Luar biasa. Kita tunggu ya, siapa tahu nanti teman-teman Seribu Guru di sana mau kontak kita lagi gitu ya, tanggal 21 sampai 23 Agustus. Jadi siapkan dirimu teman Pro 2 yang pengen jadi volunteer, 3 hari terbuka untuk semua teman Pro 2 yang pengen join mulai hari ini, yang mau bersedekah lewat Seribu Guru ya, semua peralatan-peralatan sekolahnya atau dalam bentuk uang juga bisa sekali. Langsung aja ke Instagramnya Seribu Guru di @seribu_guru_Sulawesi Utara. Kalau gitu aku Dewi Purwati,
4: Cia,
3: Leo.
2: Sampai ketemu lagi bersama Seribu Guru di Magota berikutnya. Bye-bye.

cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini, bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Mari
4: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Garage Band. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kalau dengerin lagu ini nih teman berdua, kayaknya langsung berasa auto galau ya. Apalagi buat kamu yang lagi merenungkan segala sesuatu yang terjadi di sepanjang bulan Juli. Udah mau habis juga, tapi kayak masih ada hal-hal yang belum selesai. Yuk kita selesaikan sama-sama di malam hari ini. Karena Arya bakal nemenin teman berdua. Kita seru-seruan sampai jam 12.30 malam nanti di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Jadi pastiin ya, kalian semua yang lagi pantengin lewat radio monitor kamu, atau mungkin yang lagi dengerin pakai aplikasi kebanggaan kita semua, RRI Digital. Wow. Mana nih suaranya user-user RRI Digital yang mungkin lagi menikmati cerahnya malam hari ini ditemenin sama bulan yang bisa kita saksikan, kayaknya juga jadi salah satu fenomena ya teman berdua. Karena bulan tuh benar-benar jadi salah satu trending topic di setiap malamnya karena saking cerahnya, terang benderang. Tapi di malam hari ini pastiin kamu juga tetap all out di tengah-tengah aktivitas dan juga kepadatan situasi yang bakalan kamu selesaikan. Make sure buat kalian semua juga yang kayaknya bakal tutup buku end of month juga ya, yang bakalan lembur juga, yuk kita sama-sama seru-seru di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, yang tentunya bakal nemenin teman berdua sampai jam 12.30 malam nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Juga mau tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut lagi seru-seruan di Jaga Malam, Arya mau mengingatkan buat yang belum punya aplikasi RRI Digital, yuk monggo langsung aja di-download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, tentunya kamu juga bisa dengerin program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Plus kamu juga bisa menikmati semua tayangan seru dan menarik yang ada di RRI Net. Karena kamu juga pastinya nggak bakalan ketinggalan kalau udah punya aplikasinya ya, teman Pro 2, terlebih khusus. Sekarang kamu juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna yang ada di sana dengan cara tinggal login. Mudah banget, teman Pro 2. Makanya tunggu apa lagi? Langsung aja ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan tinggal klik RRI Digital dan bisa langsung kalian dapetin secara gratis. So, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 24 hours kids music station.

0: Udah hampir jam 8 malam teman Pro2, artinya ntar lagi kita bakalan gabung bareng sama Pro2 FM Jakarta, seru-seruan di MLC alias Music Live Chat. Kita kepoin soal project-project terbaru dari musisi-musisi tanah air, kepoin juga soal upcoming project mereka, dan semua hal yang tentunya juga bakal dibahas sama-sama bareng sama teman-teman di Pro2 FM ya. Makanya stay tune aja terus, dan hari pasnya bakal balik lagi abis MLC, jadi dengerin aja terus dan stay tune di 97.7 Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola sambil juga nemenin ini. Besok udah weekend, jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Chat. Music Live Chat. Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh. Sorry. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir samalah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Ya, mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke. Okay,
1: karena
0: terus?
1: Ikut idol itu tahun 2019.
0: Oke. Okay.
1: Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi, jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya. Life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nge rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lin dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini, kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
0: gitu.
1: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live. Jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu
0: ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, semuanya punya
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu
1: betul ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya Ola ya? Bisa ceritain gak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis gitu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Okay. Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di Indonesia. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Wah, ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos, sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya, nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
1: Betul, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja. Ya betul, gak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue denger dulu buat teman Pro 2. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Yeah. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu tuh nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya apa namanya sempet ikut ini ya, kan banyak kan orang yang kayak penasaran. Penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin, lebih ya jujur karena tadi ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya,
1: tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
0: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius, jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan, terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak
1: memaksa
0: gitu ya?
1: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali gitu. Enggak mau mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya. Ola.
1: Hits Record
0: ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: sama
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelasnya berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM

Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado. Selamat malam buat semua teman Pro 2. Selamat bergabung buat kamu yang baru bergabung, yang udah stay tune dari tadi, mana suaranya. Semoga kamu semakin berapi-api di tengah-tengah aktivitas yang sedang kamu lakukan juga di akhir bulan Juli 2026. Kalau mungkin kamu yang sedang jor-joran mengupayakan kerjaan-kerjaan selesai secepatnya alias lembur di jam segini, yuk makin semangat aja, karena masih ada beberapa jam lagi menuju tengah malam yang artinya juga bisa kamu luangkan sambil dengerin informasi-informasi menarik yang pastinya bakalan Arya spill buat teman Pro 2 yang sedang nikmati jaga malam di sepanjang malam hari ini. Karena tentunya yang bisa dibilang momen paling spesial, kalau mungkin kamu saking hektiknya terus udah gitu juga gak sempet ikutin update-update informasi terkini, ya kan teman Pro 2? Jangan sedih, jangan galau, karena Arya bakal ngasih semua informasi yang seru-seru buat teman Pro 2 di malam hari ini. Nemenin kalian semua, tutup buku juga ya kan. Jadi yang paling pasti spesial buat teman Pro 2 di akhir bulan Juli, kita bakalan open request juga di malam hari ini, request lagu-lagu hits yang tentunya bakal nemenin teman Pro 2 juga sambil lembur. Jadi boleh langsung di spill di 0851 9088 9797, sambil kasih tahu kira-kira kesan dan pesan kamu untuk bulan kesan aja deh, soalnya kalau pesan buat bulan Agustus nanti aja. Yang bisa kamu kasih, yang bisa kamu deskripsiin untuk bulan Juli yang udah hampir habis ini nih teman Pro 2, kasih 1-5 kata aja deh biar gak ribet-ribet ya kan. Sambil request lagu yang kamu suka juga. Arya tungguin sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, dan kita singgulang dulu bareng sama DIA featuring Indah Ke Sweet Malu-Malu.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya, memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
0: Flash Info.

0: Music. Music. Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Wajib sama single yang satu ini nih teman berdua, spesial diputerin buat kalian semua yang bakalan susah move on dengan bulan Juli yang kayaknya juga saking banyaknya hal-hal yang bisa kita lalui nih teman berdua, yang bisa dibilang ups and downs-nya, sedih dan juga senengnya, yang tentunya juga banyak banget yang bisa kita lalui, yang tanpa terasa juga tinggal menghitung jam bulan Juli udah bakalan habis dan kita udah bakal menyambut bulan Agustus juga yang tentunya juga bakalan dimeriahkan dengan umbul-umbul bendera merah putih lah. Inilah persiapan-persiapan menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya mungkin udah disiapin dari jauh-jauh hari juga gitu. Tapi yang paling pasti di malam hari ini, kalau mungkin kamu jadi tipikal orang yang bakalan susah move on dengan bulan Juli, yuk kasih tahu kira-kira apa aja yang memorable banget buat kamu di sepanjang bulan ini nih teman berdua. Tapi yang paling pasti semoga juga bisa jadi motivasi untuk kamu mengawali bulan Juli, bulan Agustus dan sepanjang akhir di 2026 ini gitu teman berdua. Tapi yang paling pasti juga bakalan hari puterin lagu-lagu yang di request sama teman berdua, termasuk requestan dari Amalia yang di malam hari ini katanya mau ngucapin terima kasih buat Produa FM yang udah nemenin perjalanan pulang kantor setelah gedebak-gedebuk dengan akhir bulan. Yang lagi relate-relate-nya mana nih suaranya teman berdua, karena katanya Amalia pengen ditemenin sama singlenya Payung Teduh aja yang akad, dan katanya mau salam-salam buat teman Produa yang lagi dengerin dari mana saja, sama mau kasih salam terhangat buat all crew yang lagi standby di malam hari ini. Salam kenal juga buat Arya, thank you buat Amalia yang udah gabung. Dan abis itu juga ada requestan yang udah masuk, dan stay tune aja buat kalian semua yang udah request, pastinya bakalan Arya bacain. Karena abis singelong bareng sama singlenya Payung Teduh ya teman berdua, kita bakalan singelong juga bareng sama singlenya Lyodra. So don't go anywhere, I'll be right back. Dan jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Saking kencengnya teman berdua angin yang berembus beberapa hari terakhir ini, gak cuma rindu yang tersampaikan, tapi semua yang seru-seru juga kayaknya nyampe di telinga-telinga kita semua gitu ya. Yang mungkin jadi salah satu angin segar di sepanjang bulan Juli ini, walaupun udah di penghujung juga. Tetap aja ya teman berdua, masih ada aja gebrakan mulai dari industri musik, perfilman. Apalagi buat kalian semua yang dari tahun, awal tahun ya maksudnya, udah nungguin banget serials dari, bukan series sih, karena ini bisa dibilang prequel juga untuk film ketiga dari franchise Jumanji yang kali ini berjudul Open World gitu ya, karena akhirnya Sony juga ngerilis trailer perdana untuk film yang satu ini, yang mana juga dalam trailer tersebut finally kita bisa menyaksikan kembalinya para pemeran utama nih teman berdua, karena nantinya juga bakalan ada Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga Karen Gillan masih ada dalam satu frame yang sama. Dan ini sebenarnya juga jadi salah satu hal yang cukup dinantikan kepastiannya gitu ya teman berdua. Tapi akhirnya film terbaru ini yang melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, yang tentunya juga ada Welcome to the Jungle yang rilis di 2017 dan juga Next Level yang dirilis di 2019. Jadi kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Jadi franchise versi reboot ini mengembangkan konsep dari film asli Jumanji yang rilis di 1995 ya kan, dan tentunya ketika dibintangi sama Robin Williams dan juga Kirsten Dunst. Jadi kalau misalnya kita throwback lagi, film ini berpusat pada permainan papan misterius versi terbaru yang tentunya juga mengubah cerita menjadi petualangan dalam dunia video game. Yang agak klasik ya teman berdua, tapi justru jadi salah satu hal yang bikin kita makin penasaran. Karena cerita Jumanji Open World ini kembali mengikuti sekelompok karakter yang masuk ke dalam game dan menggunakan avatar dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi karakter avatar tersebut diperankan sama Johnson, Hart, Black, dan juga Gillan, yang tentunya juga dipastikan mempertahankan unsur action, komedi, serta kekisruhan akibat pertukaran tubuh yang menjadi ciri khas dua film reboot sebelumnya gitu ya. Bahkan sejumlah aktor lain juga tampil nih teman berdua. Jadi buat kalian semua yang nungguin appearance dari Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Baby Neuwirth, Lamar Morris, dan juga Rhys Derby juga dipastiin masih bakalan stay untuk film ketiga kali ini. Jadi dua aktor baru hadir mewarnai film ini nih teman berdua. Ada Dan Hiddlebrand dan juga Jack Jukis yang turut bergabung dalam jajaran cast untuk film ketiga dari Jumanji. Jadi Jack Kasdan juga kembali dipercaya sebagai sutradara setelah sebelumnya juga menangani dua film reboot dari Jumanji. Jadi kayaknya kita juga bisa dapetin keseruan yang sama atau bahkan lebih seru lagi dari dua film sebelumnya. Kita tungguin aja teman berdua, karena Jumanji Open World awalnya dijadwalkan tayang pada tanggal 11 Desember. Tapi kayak jadwal tersebut kemudian diundur sampai dengan periode Natal, dan Jumanji Open World menjadi film ketiga sekaligus penutup dari trilogi reboot dari waralaba Jumanji sendiri teman berdua. Gimana, apakah kamu excited? Tungguin aja sampai di penghujung 2026 ya. Tapi yang paling pasti di malam hari ini kita juga mau ngucapin terima kasih banyak. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah request lagu-lagu di sepanjang sesi kali ini, termasuk lagu dari Hindia, Everything You Are, yang udah di request sama Ayu yang katanya lagi dengerin Perdu FM dari Boulevard Tondano. Wih, dingin banget nih. Tapi yang paling pasti semoga kamu juga semakin berapi-api dengerin single Hindia yang satu ini.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kalau dengerin lagu yang satu ini tuh langsung ngeboost mood kita semua gak sih teman bro 2? Terlebih khusus buat kalian semua yang masih dalam perjalanan menuju tujuan kalian semua masing-masing. Semoga bisa di tempat tujuan dengan selamat ya. Terlebih khusus buat kamu yang baru habis jor-joran sama lembur dan juga kerja yang baru aja selesai. Tetap semangat, semoga bisa tiba di tempat tujuan sambil tetap konsentrasi berkendara teman bro 2. Karena pastinya Ari juga masih bakal nemenin kalian semua dengan lagu-lagu hits yang udah masuk requestan di malam hari ini. Terlebih khusus buat kalian semua yang saking excitednya sama weekend kali ini, tentunya juga gak bisa tidur nyiapin beberapa hal gitu ya. Entahlah, terlepas dari agenda kamu di weekend yang mungkin bakalan rebahan, atau mungkin kamu justru yang saking excitednya bakalan quality time besok pagi sambil jogging, asik. Jangan sampai salah pilih sepatu aja ya teman berdua, karena ini jadi reminder nih, semakin banyak orang yang melakukan kegiatan berolahraga di setiap harinya, semakin kita harus sadar gitu ya teman berdua terhadap beberapa hal yang harus kita siapin juga, gak cuma soal mental dan juga fisik, tapi juga soal persiapan kita, yaitu dengan sepatu yang pas untuk gunakan ketika berolahraga. Yang tentunya ini juga jadi salah satu peringatan ya teman berdua, karena banyak banget orang yang menganggap kalau misalnya semua sepatu pada dasarnya bisa digunakan untuk berolahraga gitu, tanpa mempertimbangkan fungsi dan juga resikonya. Padahal ya, pemilihan sepatu yang tepat ini tuh berperan besar untuk ngejaga kenyamanan, performa, apalagi mencegah yang namanya cedera gitu ya. Karena melansir dari berbagai sumber kesehatan, penggunaan sepatu olahraga khusus ternyata juga membantu untuk melindungi kaki gitu selama melakukan olahraga ringan ataupun berat. Jadi perlengkapan tersebut dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi resiko akan terjadinya cedera teman berdua. Jadi gimana, semoga kamu yang udah saking excitednya jangan sampai salah pilih sepatu gitu ya teman berdua. Begitu juga hal yang sama ketika kamu pengen memilih baju olahraga yang pas, karena semuanya juga terlepas dari nyaman tidaknya, kamu juga harus memprioritaskan

ucapan terima kasih untuk bulan Juli yang udah hampir habis ya, karena tentunya ada banyak banget hal juga yang udah berhasil kamu lalui. Atau mungkin kalau misalnya kamu gak pengen ngucapin terima kasih ke bulan Juli atau mungkin ke semua yang udah berhasil kamu lalui, ya udah ucapin terima kasihnya ke diri sendiri aja gak sih teman Pro 2, yang udah berhasil bertahan survive di sepanjang bulan Juli, dan semoga juga bisa makin strong menghadapi segala gebrakan di sepanjang bulan Agustus dan seterusnya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya

0: awet muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Terbaik kamu, ternyata sembari kita juga menikmati momen-momen terakhir di bulan Juli 2026 gitu ya teman Pro 2. Tanpa kita sadari bulan Agustus alias di tanggal satunya tuh kayak banyak banget gebrakan gitu ya. Salah satunya katanya sih DJKI yang mulai gratiskan pencatatan hak cipta lagu dan juga musik per tanggal 1 Agustus besok teman Pro 2. Jadi nih Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual alias DJKI Kementerian Hukum memastikan layanan pencetakan hak cipta lagu dan juga musik tanpa biaya mulai berlaku di tanggal 1 Agustus nanti. Dan kebijakan ini tentunya dihadirkan juga untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta lagu-lagu di Indonesia. Yang sebenarnya juga hal ini juga jadi rame diperbincangkan dari akhir tahun 2025 sih sebenarnya. Dan lagi-lagi kita tuh kayak dapetin kepastiannya juga cukup panjang. Tapi finally, ini juga jadi salah satu hal yang patut kita syukuri juga sih teman berdua, karena bersamaan dengan ini DJKI juga menyempurnakan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta, dan penyempurnaan ini dilakukan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan di industri musik Indonesia juga, supaya layanan memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi para pengguna katanya. Jadi selaku pihak perwakilan dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Hermansyah menyampaikan nih, penyempurnaan layanan ini katanya sih meliputi pengayaan jenis alat musik, terus udah gitu juga pembaruan data surat pencatatan plus klasifikasi pelaku pertunjukan. Dan langkah ini katanya sih menyesuaikan kebutuhan dan juga praktik industri musik nasional, karena mereka juga negasin kalau misalnya langkah tersebut dilakukan supaya seluruh elemen layanan sudah mengakomodasikan kebutuhan pengguna sejak awal implementasi. Jadi menurut mereka pemohon hak cipta maupun hak terkait nantinya dapat memanfaatkan layanan tersebut melalui portal resmi DJKI. Dan of course ini juga jadi reminder nih buat semua teman berdua, karena lewat adanya program dan juga kebijakan ini akhirnya juga kita udah mendukung ya teman berdua karya-karya yang ada, terus udah gitu juga mereka-mereka yang ada di balik industri musik Indonesia tanah air. Karena kita tahu sendiri makin kesini industri musik Indonesia juga makin dikenal sama banyak banget kalangan, gak cuma anak-anak muda tapi juga millennials, baby boomer juga, yang katanya justru bisa dibilang relatable dengan pencapaian-pencapaian Indonesia untuk industri musik yang ranahnya bisa sampai ke global juga gitu teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu juga benar-benar tertarik itu untuk industri musik, ya secara langsung kita juga udah ngedukung gitu ya teman berdua dengan ngasih space dan juga wadah yang tentunya bisa dinikmati sama semua kalangan. So, what do you think teman berdua?

0: Flash Info.
1: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas. Flash Info.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 24 hours kids music station.

Alright, that was coming from Genre Wari with 1000 kali special buat semua teman pro 2 yang saking cintanya sama semua yang terjadi di bulan Juli, pengen ngulang 1000 kali lagi gitu ya. Atau mungkin kamu yang kayak say no dulu untuk hal-hal yang cukup bikin overthinking di sepanjang bulan Juli. Semoga kita doain ya teman pro 2, semoga di bulan Agustus nanti full senyum, full berkah, full uang, full tanki semua-muanya. Bikin kita semua happy aja lah ya. Yang tentunya bakalan jadi motivasi untuk kita semua melakukan aktivitas di setiap harinya. Jadi pastiin mood kamu di malam hari ini tetap aman-aman aja sebelum kamu menikmati awal bulan Agustus, yang tentunya juga kita gak tahu ya teman pro 2 apakah akan ada gebrakan ini, gebrakan itu. Ya semoga aja dengan mengawali bulan Agustus dengan weekend, kita juga makin bersemangat untuk menghadapi segala sesuatu yang bakalan kita hadapi di depan ya. Yang paling pasti yang ngawali semuanya dengan single yang kamu suka aja. Karena pastinya di malam hari ini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang masih stay tune di sesi terakhir ini, karena abis ini juga bakalan ada Just Music ya teman berdua nemenin kalian semua sampai dengan menjelang jam 12.30 malam nanti. Makanya Arya mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah seru-seruan dari jam 9 tadi lepas dari MLC ya, atau mungkin kamu yang udah pantengin RR Digital juga, yang tentunya juga jadi segmen yang paling ditunggu-tunggu juga. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Chika yang katanya lagi dengerin Produ FM dari wilayah Wototomo, izin request lagu nyiaran yang rahasia versi 2 katanya. Ini yang versi terbaru ya teman Produ, rilisan 2024. Terus lanjut lagi, kita mau say thank you buat Anonymous yang gabung lewat WhatsApp. Katanya pengen banget diputerin sama single dari Rio Clappy yang Bunga Abadi aja dong ke Arya. Makasih ya, plus salam kenal, salam buat Dewi Purwati katanya. Oke, Dewinya udah pulang. Lanjut, kita singlong sama singlenya Sheila on 7. Katanya dipilihin aja memori baik atau sederhana, bebas, yang penting Sheila on 7 aja. Ini mau ngambil absen. Terus udah gitu juga ada yang request lagunya NPD, Sempurnanya Aku, sip. Dan tentunya buat kalian semua yang masih pengen seru-seruan, tenang aja, abis ini bakalan ada Just Music once again buat kalian semua nemenin sampai jam 12.30 malam nanti, menghempaskan segala gegana yang kamu rasakan, gelisah, galau, merana. Atau mungkin justru kamu yang pengen ditemenin biar gak ngantuk di perjalanan, semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat, bisa pulang, bisa tidur, bisa bobo, bisa bermimpi indah, dan bisa bangun menghadapi segala gebrakan di bulan Agustus teman berdua. Tetap semangat dan stay tune terus di 97.7 Produ FM, teman terbaik kamu, spesial buat semua teman Produ.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: HII for yay info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for yay info.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

Kami berdua dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Arif Pascal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman berdua. Dan kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 2.

Selamat pagi teman-teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mado Mado Manado yang teman-teman ikuti melalui 97.7 Prodo FM Mado. Bersama saya Sultan Jody membawakan program siaran hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan dari puncak tikalah, terima salam kami, sekali udara, tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Ini Info Pro 2, kita hadirkan di ruangan dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, informasi Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @infipop.id nih ya teman Pro 2. Kalahkan Israel lewat Golden Touch. Atlet Anggar Mesir raih perunggu di kompetisi Anggar Dunia. Nah, timnas Anggar Putra Mesir meraih medali perunggu di kejuaraan dunia Anggar 2026 usai menang dengan skor dramatis 39-38 atas Israel di Hong Kong pada Rabu 29 Juli kemarin. Nah, kemenangan tersebut dipastikan lewat Golden Touch di masa perpanjangan setelah kedudukan sempat berada dalam mati kunci di menit-menit terakhir pertandingan. Skuad Mesir yang tampil di podium bronze terdiri atas peraih medali Olimpiade yaitu Muhammad El Sayed, Youssef Syamel, Muhammad Mousain dan Muhammad El Sayed. Kejuaraan dunia Anggar 26 sendiri berlangsung sampai 30 Juli 2026 kemarin dan menjadi ajang bergengsi tahunan yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dunia di berbagai kategori Anggar. Keren sekali, congratulations. Dan itulah informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya masih dikutip dari Instagram @infipop.id nih ya teman berdua. Ada pendekatan agama yang lebih kreatif. Skenu buat buku panduan sholat anak Skena nih. Skenu, media alternatif berbasis kultur anak muda Nahdlatul Ulama atau NU, terus menghadirkan karya yang menerjemahkan tradisi Islam Indonesia lewat bahasa dan visual yang dekat dengan generasi masa kini. Tidak hanya berfokus pada isu keagamaan, Skenu juga aktif mengulas seni, musik, buku komunitas hingga dinamika sosial dan keseharian anak muda. Daya tarik pendekatan kreatif ini terbukti lewat rilisnya Zain Skenu volume 3 Panduan Sholat Anak Skena yang berkolaborasi dengan Iqbal MSTRMND. Nah, fenomena ini membuktikan bahwa nilai-nilai agama dan budaya dapat disampaikan secara segar, relevan, dan menarik tanpa kehilangan

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif.

0: dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Yan, sa mga buso pang pro-review Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Begin with me, Jody, di Malik Labu Kandis. Pada selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini ya teman berdua ketemu lagi ya bersama aku di Malik Labu Kandis. Pada setelah kemarin bersama aku di Santai Siang, kali ini, hari ini, detik ini, pagi ini bersama aku kembali di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan seperti biasa, aku akan menekam semua sampai dengan pukul berapa? Pukul 11 nanti ya teman berdua. Dan seperti biasa juga aku akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya, dan yang wajib kamu harus tahu ya. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang wajib menarikkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaran kru ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Nesa Pembosa Pemperif Maldo saja, tapi siaran kru ini juga kamu bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dengar rekan via radio tadi, RRI Digital, dan juga kamu juga bisa membaca berbagai macam artikel ataupun berita terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next line ini masih akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong. Mulai kalau bukan di Neza Pembosan Pemperdek Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya.

anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's Music Trap Day.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. It's music.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 2 FM Manado.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.